High Fansnya Gema Merdeka? Biar tambah semangat aktivitas pagi ini, join bareng Tirama aja, Tirai Musik dan Aktivitas. Jam 7 sampai jam 9 pagi, lagunya keren-keren banget. Hanya di 97,7 FM Gema Merdeka, ngetrend.

Ya, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka, kita kembali di program acara Dirama, Tirai Musik dan Aktivitas. Dan yang jelas kita sudah memasuki di putaran yang kedua atau season kedua. Saya temani Anda Fans Tia Gema Merdeka sampai nanti di jam 9 pagi. Dan barangkali Fans Tia Gema Merdeka untuk kesempatan pagi hari ini, terutama yang masih menganggur, masih berpikir barangkali usaha apa sih yang barangkali bisa menjanjikan bisnis Panitia yang akan direncanakan. Nah, kalau kita ngomongin masalah bisnis Panitia Gemerdeka, gimana kalau kita coba ngomongin masalah bisnis gorengan? Nah, tentu bukan asing lagi Panitia Gemerdeka kalau kita bicara masalah gorengan. Barangkali sehari-hari kita sudah biasa barangkali membeli gorengan, namun belum pernah mencoba bagaimana rasanya kalau bergerak di bidang bisnis gorengan. Nah, Panitia Gemerdeka, barangkali Anda tertarik melirik gorengan kekinian sebagai bisnis yang menguntungkan. Nah, Panitia Gemerdeka, hidangan ini merupakan salah satu ikon kuliner sekaligus comfort food yang dapat dinikmati masyarakat lintas kelas dan generasi. Nah, Panitia Gemerdeka versi klasik seperti bakwan, pisang goreng, tahu isi, kemudian tempe goreng, dan lain sebagainya. Nah, hidangan gorengan sudah jadi bagian budaya makan sehari-hari. Yang jelas Panitia Gemerdeka pada era kompetisi bisnis kuliner yang ketat ini menyajikan gorengan klasik saja tak lagi cukup. Nah, itu artinya apa Panitia Gemerdeka? Nah, para chef dan pebisnis kuliner wajib melakukan berbagai inovasi lewat hidangan gorengan kekinian atau gorengan modifikasi untuk menarik perhatian konsumen. Nah, itu demi meraih pasar yang lebih luas. Nah, bagaimana potensi gorengan Panitia Gemerdeka? Sebelum kita untuk lanjut mengupas bagaimana potensi bisnis gorengan kekinian, yuk kita semangatin lagi dengan satu nomor dari Sela on 7.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, 97,7 FM, Gema Merdeka Entertainment. Setiap Gema Merdeka, satu lagu barusan berlalu. Sheila on Seven melengkapi kebersamaan kita di ajang Tirama, Tirai Musik dan Aktivitas. Dan yang jelas, tadi kita sudah mencoba membicarakan masalah peluang bisnis gorengan Panitia Agama Merdeka. Nah, bagaimana potensi bisnis gorengan kekinian? Nah, Panitia Agama Merdeka dengan pasar yang luas, mulai dari anak muda hingga keluarga,

Nah, kayaknya peluang bisnis gorengan kekinian terbuka lebar. Nah, Panitia bisa menjelaskan konsepnya dengan berbagai skala usaha dan dari gerobak sederhana hingga restoran modern. Nah, jika Panitia Agama Merdeka mengemas dengan tampilan dan cita rasa yang lebih modern, nah, gorengan kekinian akan lebih mudah diterima tanpa perlu banyak edukasi tambahan. Nah, Panitia Agama Merdeka, berikut beberapa faktor potensial yang bisa Panitia kembangkan. Nah, pertama, dapat diaplikasikan untuk berbagai segala usaha. Sekali lagi, Panitia Agama Merdeka dapat diaplikasikan untuk berbagai segala usaha. Nah, untuk skala kecil seperti gerobak, kedai sederhana, atau usaha online, nah, Panitia Agama Merdeka bisa mulai dengan variasi gorengan yang dibuat dari bahan lokal dan modal yang relatif kecil. Nah, bisnis usaha ini Panitia Agama Merdeka kayaknya punya perputaran uang yang cepat dengan margin yang cukup besar. Jadi kuncinya manfaatkan bahan baku segar dan pasar tradisional yang tentu harganya terjangkau dan mudah didapat.

Yes, sono di Yukum atau UFM, Gema Merdeka yang tren. Fans setia Gema Merdeka, yuk kita lanjut lagi masalah peluang bisnis gorengan yang dapat diaplikasikan untuk berbagai skala usaha. Nah, sementara untuk skala menengah fans setia Gema Merdeka seperti kafe, restoran, rumah makan, nah, fokuslah pada menu gorengan premium yang unik dan berkarakter. Nah, pasarnya biasanya didominasi oleh generasi muda dan keluarga yang gemar mencoba hal baru. Nah, panitia Gema Merdeka bisa bereksperimen dengan isian, saus, topping, atau mungkin adonan yang menarik. Misalnya, ayam boku, rendang, wasabi maya, hingga matcha untuk varian manis. Nah, kemudian panitia Gema Merdeka untuk skala besar seperti usaha waralaba, pastikan panitia memiliki standar operasional yang jelas agar kualitas produk tetap konsisten di tangan konsumen. Nah, gunakan kemasan higienis seperti food grade paper, food grade paper box dengan desain merek agar tampilan produk terlihat profesional dan mengunggah selera.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Iya, sama di Yuko Merdeka FM, Gema Merdeka Ngetren. Tetap semangat pencinta Gema Merdeka menjalani hari-hari pagi hari Anda untuk kesempatan pagi hari ini. Tentu yang sudah bergelut dengan kesibukan masing-masing. Dan masih kita membicarakan masalah peluang bisnis gorengan pencinta Gema Merdeka. Siapa tahu di antara pencinta Gema Merdeka ada yang ingin mencoba membuka bisnis kuliner, terutama gorengan. Nah, potensi yang kedua, pencinta Gema Merdeka mudah diterima konsumen muda. Nah, konsumen dari berbagai usia, terutama generasi muda, gemar mencoba hal baru. Nah, gorengan yang dimodifikasi variasi isi, lapisan kulit diberi tambahan bahan atau rasa baru, hingga presentasi segar akan lebih mudah menarik perhatian. Kemudian nilai jualnya juga lebih awet, lebih lewat branding dan kemasan. Nah, pencinta Gema Merdeka, masih sekarang kita membahas masalah bisnis gorengan. Yang ketiga adalah nilai jual lebihnya lewat branding dan kemasan. Nah, gorengan yang dikemas dengan strategi branding yang tepat, seperti penggunaan logo serta kemasan yang modern, tentu akan memberi nilai tambahan dan otomatis meningkatkan harga jual.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren, masih di program Tirama di putaran yang kedua. Masih kita mengupas seputaran bisnis gorengan Panitia Gema Merdeka. Nah, potensi yang bisa kita kembangkan lagi Panitia Gema Merdeka yaitu ada semacam peluang. Peluang untuk dikembangkan ke model usaha waralaba. Dan sebelumnya terima kasih Panitia Gema Merdeka. Tetap semangat yang sudah menyapa di 081-55-8977. Semangat semuanya teman-teman yang sudah bergelut dengan segala aktivitas sambil menambah wawasan tentang peluang rencana membuka bisnis kulineran, terutama usaha gorengan. Nah, seperti yang disampaikan tadi, peluangnya untuk dikembangkan bisa ke model usaha waralaba dengan menciptakan standarisasi. Standarisasi resep Panitia Gema Merdeka dan juga pelatihan, panitia juga bisa berpeluang memperluas pasar lewat model usaha waralaba. Nah, dengan rasa yang konsisten dan proses produksi yang higienis, produk panitia berpeluang populer seperti halnya ayam goreng tepung, atau juga merek makanan cepat saji lainnya. Apalagi nanti ditambah proses yang cepat, mudah, dan modal yang relatif terjangkau, jadi usaha panitia akan lebih mudah direplikasi menjadi banyak cabang.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemar merdeka ngetren, pancita gemar deka. Sebelum kita lanjut untuk membahas tentang peluang bisnis gorengan, ya, pancita gemar deka terutama untuk masyarakat Kota Tabanan dan sekitarnya. Ya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi Bali Star Tabanan dengan alamat Jalan Dr. Insinyur Soekarno, nomor 15B, Banjaranyar, Kediri, Tabanan, dengan nomor telepon 0361-4790195, WhatsApp 085-936-691-736. Bali Star juga ada di Bali, di Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini?

Ya, fans Jago Merdeka, satu lagu yang begitu manis sekali. Pandangan Pertama, barusan berlalu, melengkapi kebersamaan kita masih di program Tirama, Tirai Musik dan Aktivitas, yang mana kita isi dengan tip-tip peluang membuka bisnis gorengan. Kemudian yang terakhir, fans Jago Merdeka, potensi bisnis gorengan, peluang di verifikasi produk. Nah, jadi Panitia Merdeka, hidangan gorengan fleksibel disajikan dalam berbagai versi. Nah, dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen yang memilih camilan praktis, jadi Anda Panitia Merdeka bisa menciptakan gorengan kekinian sebagai ide frozen food. Nah, di verifikasi menu ini juga potensial untuk memperluas target pasar Panitia Merdeka. Nah, jadi itu Panitia Merdeka beberapa tip untuk potensi bisnis gorengan. Barangkali Panitia Merdeka ingin mencoba usaha kulineran, terutama di bidang bisnis gorengan. Ya, mudah-mudahan bisa berkembang dan memang bisa dikembangkan Panitia Merdeka. Dan berasa Panitia Merdeka untuk kebersamaan kita di program Tirama, Tirai Musik dan Aktivitas, kayaknya sudah memasuki di penghujung waktu, hampir mendekati jam 8 pagi. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

Selamat pagi para pemirsa. Dedane Panitia Gemar Deka ring di JJ pada begeneh. Rasa bagpisan itu Angus Renaldi si detangkil. Gala semangkin pertemuan Rahina Anggara katakan kepimpitu sasih Juli warasa kali tali memelikur. Naga biasa wanda jengiring Panitia Gemar Deka serang sami melilit itu dogelaran tembang-tembang Bali koleksi 97.7 FM Gemar Merdeka Ngetren. Kali biasa ngantas kela puput malah bos-bos jam solas siang. Nama gemogi panitia agama merdeka, kanten sida panggihin, sada gena rajang, dan kirang punapulan punapi, terus tata wenda naring sor penaduh yang pramakawi. Sedara ngelantur ngiring aksirin semua pengas tunggaran didiang, pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Ing ide dan ini penting agama urdika serang sami si dekatur tembang pengawit ge ringgalah semang mangkin ge si deka kawitin untuk beli bagus wirate tembang layang layang sampun piara siang serang sarang. Moga moga penting agama urdika serang sami sampun je pada dari ber ge. Sik semua niki senang sampun nyarangin titi yang buka siaran live TikTok niki ge yang sudah bergabung beli gareng niki. Serang Buda Yusri, Bu Komang, gen dan ngeh Rajang Semeng, semangat semangat serang sami. Sedarang lantar malu panitia agama merdeka, naniki dalam rangka meningkatkan kecintaan dan melestarikan seni budaya Bali kembali seke Tresna Ening Taksu yang beralamat di Jalan Ulun Desa Banjar Gel-Gel Desa Kramas. Nah niki mengadakan lomba tari sebali nggih. Adapun lomba tari yang diadakan diantaranya lomba tari condong, lomba tari baris tunggal, lomba tari jauh manis, lomba tari barong buntut dan kendang tunggal. Nah lomba puniki diadakan ngawit saking tanggal 15 nggih, tanggal 15 sampai 17 Agustus 2026. Nah, bagi semeron panitia agama merdeka yang ingin ikutan lomba, nggih, terus segera mendaftar di panitia, nggih. Terus bisa lewat telepon niki mendaftar panitia agama merdeka, hubungi langsung 0877-1895-3845. Melebihan catat, nggih. 0877-1895-3845.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan

juga Ezi Restoran yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Ingi dedane panistia gumar diga serang sami pokal Ian Ferry si dekator niki ingi senengar sang salam astungkare mogi sampun dari bor bu de masih kacagan kedewel pun api gata niki bu de masih sampun keputar lagunya mogi sampun terhibur serang wayan rici ngelandar wentan dek Rina mat pagi dek Rina warung Rini Rani Topati ingi. Pak Wayan Glumpang Sukowati gabungan di live TikTok niki serang Weda dan Irma Sidemen. Ngelantar oh nggih nggih. Nggih durusan sane maduwi akun TikTok dibuka TikToknya ngiring bergabung gen dan nggih di live TikTok. Panitia Gemar Deka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Nah, minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegel linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi, jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini, minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan, 11 Gianyar. Nggih, utawi apotek 9 Renon. Niki mengenal ring Jalan Tukat Balian 50 Denpasar, Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 309 Denpasar, Apotekku Sesetan. Niki alamatnya nih Jalan Raya Sesetan 221 C Denpasar, Apotekku Pulau KW, Jalan Pulau KW nomor 74 Denpasar, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55 Denpasar, Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Utawi dados hubungi Apotekku Kute, Jalan Pantai Kute 46, Badung.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Om Swastiastu, Bli.
4: Iya, Kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
5: Aduh, sakit san Bang Kiang Bli lo.
4: Tenang kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
5: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang cek ingin asane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
4: Untuk susah tidur, anggona nasatia harmoni gen, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
5: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau meli beli jani yang telah nih, dijo beli beli lo.
4: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
5: Nenek malu kecatat di HP nomor nih 08 11 3 888 0777.
6: Mari sehat alami dengan Nasatya.
7: Gema merdeka merdeka merdeka.
8: Yang gede dan yang penistia gemar dikasami ngiring land orang malih second vokal jika bulan cara bebek sampun ada orang ditiang ya sana ngarasang mogi sampun dari bor sana sampun gabungan iki di live TikTok wendan Gus Macu Gus Haji Macu semua bong yanyar ya rajang semang penapi gada niki serang Bu Anis wang ayat abanan lebih sukasih telar suksema gabungannya.

Ingi didane panistiaga maurika sarang sami tembang vokal Rudiawan ye adi ngelahang gin abes bes sangat percaya Rudiawan sampun katur male bos tembang adi ngelahang sampun siaga ye caplis niki engken kabar beli caplis ada nak nyian madan Gus in Bali. Caplis sering banyar panditu likup niki. Selamat pagi. Gus Bawa rajang semangat tu Gus Bawa. Semangat. Ayuk kelinci rengapat lungkung ngelantur wentan semeton Mang Wiguang sampun gabung niki. Serang beli ngurah cuplis. Ngurah cuplis sering tu likup. Ampun urusan ngayah wau niki mebat. Persiapan yang re puja wali debdare ring dangkayangan pura sakti tulikup kenten. Pih, monitor sambil makan lawar. Jangan. Lawar nak mulai jangan. Tu mana na daerah satia katih. Ngiyangi hakiah semula sabun gabung ring live TikTok utawi ring saluran 081-55-8977. Penistia kemerdeka ni mungkin itu yang jadi nguningan yang ini padewasan utawi ale ayuning dewasa rana mungkin mungkin ini banyu uruk baik untuk membuat bendungan dauh ayu baik untuk membuat awig-awig peraturan-peraturan atau undang-undang. Kale Brahma mengandung arti kepanasan atau kesakitan. Kale Ingsor mengandung sifat atau tanda-tanda mengecewakan. Kale Pati baik untuk membuat jerat atau memasangnya dan memasangnya. Pembuat pengerusak kewan dan tidak baik untuk semua upacara dan pekerjaan lainnya. Nah, landerang lumun panisitia kemerdeka. Asyik semua demun, ledang sabar serang kami luar biasa akeh niki sana sambung gabungan ngarsang tembang suang-suang. Astong kare sami sida keputar ngantos jam 11 siang mali bos-bos nggih.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Gimana kabarnya Tut?
9: Becek-becek, beli putu Bu Napis, ampun pensiun.
8: Ian beli tahun depan pensiun Tut.
9: Kalau beli putu sudah punya rencana pensiun.
8: Beli lakar mengembangkan usaha dagang Tut yang sudah dikelola sama istri beli.
9: Beh, Ian beli pasti netan kekurangan modal. Tiang kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
8: Sing jek ke Tut, ne penting Jani masih bisa aktif dan kreatif walaupun nanti kita sudah pensiun.
9: Benah toh beli, tapi apa daya? Tak ada modal.
8: Tenang Tut, nih ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
9: Seken tuh beli?
8: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
9: Atahin tiang ke Bank BPD Bali beli?
8: Mai aja ke Bank BPD Bali terdekat.
10: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
8: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali call 1500 844.
11: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

Ingi, dedane panjiti agama rudika serang saming, ngiring landorong malih. Ye, iwawu, sekian duetnya ne, galuh bilen serang nano biru. Seneng ngarasang tembang iwawu, mogi sampun taribor. Ayu Puspa, niki Ayu Puspa ring bangli, mat pagi. Kari monitor nge, serang Abu Erin sampun batu bulan niki. Ye, rajang nyante demun. Serang Bu Dayu Surya Peguyangan. Sana sampun bergabung nggih, suksema. Panitia Kemerdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Kemerdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak,
1: makasih ya.
2: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang.

ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.kampuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi, aduh pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
5: minyak gosok cap tunggal.
4: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
5: minyak gosok.

Nggih, dene Panjenengan agama Mardika Serang Sami, seneng arsang tembang pancoran metatakan badu. Nggih. Duaning sampun sidekatur, sidekeputar, seneng arsang mugi-mugi sampun pada daribur. Kanton gelaran Paria Pludewata, palatan kaping kalih nemangkin sareng titiang Gus Renaldi. Nggih, sating ngiring antos jam 12 siang. Sik semua demun semetone sampun pada gabungan iki ring Facebook, ring IG Gema Merdeka, termasuk ring WA 081558977 tawi ring gabung di live TikTok Gus Renaldi penyiar nggih. Panitia Gema Merdeka menawi wenten rencana pacang numas handphone baru utawi numas laptop nggih. Dan bagi semeton di Watakom niki terutama yang berada jauh dari toko atau bagi semeton yang malas keluar rumah, takut kena macet di jalan. Nah, kini produk yang dijual di Dewata.com bisa dibeli dari rumah. Yeah. Cukup dari marketplace favorit semeton seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Nah, silakan didane belanja online. Ketik Dewata.com. Tersedia promo COD dan gratis ongkir. Produk akan langsung dikirim instan ke rumah Panitia Agama Merdeka minimal dalam 2 jam. Yeh. Dewata.com selalu berusaha dan ini menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Panitia akan handphone, laptop, dan aksesorisnya. Merek laptop juga lengkap ini Panitia Agama Merdeka. Winten Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Exio, tentunya niki dengan harga yang terjangkau, ya mulai dari harga 3 jutaan saja. Nah silakan didane Panitia Agama Merdeka. Buat yang mau kredit, terutama niki cukup KTP saja. Kami bekerjasama dengan banyak pilihan finance yang menjadi langganan Panitia Agama Merdeka. Ya, silakan kalau mau tanya-tanya WhatsApp langsung ke nomor 0812-3931-7686. Nah, bagi Panitia Agama Merdeka, silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat berbelanja online. Yeah. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Nah, Panitia Agama Merdeka dan kerasa galah niki sampun tengah solas. Kirang langkung setengah jam ngantas puput male bos-bos jam 11 siang niki wendan sane nyarengin ramen yes, yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Inggih, dedane Panitia Agama Mardika Serang Sami kanten ditemani oleh ramen yes nggih versi lemon iki ngantos jam 11 siang. Sampun aturang titiang tembang medegas proyek gede nggih, proyek gede berarti untungnya gede, sibuk terus niki kanten sang Yunia ring batu bulan rajang semang, selamat sibuk-sibuk mantan karena proyek gede harus cepat selesai niki, tidak ada waktu santai. Tiap hari meeting niki, meeting tapi rapat. Nah, untuk membahas proyeknya. Rapat sih udah, rapat yang lain juga, rapat tapi yang lain malah. Rapat-rapatan. Ah. Misi rapat-rapatan niki. Beli bongo Rajang Semang niki gabung dumun beli bongo niki waktunya. Bu Man Setia. Cok dia niki sampun gabung siang ini yang abad bulan sampun Duyarte Semeton Tara nge rajang siang juga niki Tara lagunya miong miong ah lagu anak-anak niki Tut Berut nyarang niki suksemu beli Tut Berut mugi sampun mirang kopi blanco sampun gabung niki. Oh, nggih. Sami-sami niki suksemu gabungannya. Salam kenal dumun bagi yang belum kenal kenen nggih. Nggih, bergabung di dunia maya. Nggih, kadang-kadang keasikan niki. Keasikan di dunia maya, awas lupa pulang ke dunia nyata. Saya dengar sang tembang timbal sirup niki sambun siaga nggih.

0: dari Wings Food.
1: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
2: Ingin ada dana penistia Gema Merdeka Serang Sami bersama Ramen Yes ngantas jam 11. Ya, galah sampun jangan nampakkan jam 11 siang. Suk semua penistia Gema Merdeka dua ning sahledang sampun nyarengin gabung di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren. Ngawit saking jam sia semang iwawu ngantos mangkin nampakin jam solas. Nge kirang langkung kalih jam titianggu Serenaldi ngiringang pansitia Gema Merdeka menghibur anto gendeng-gendeng balinya Gema Merdeka. Nge mogi-mogi sinali tunggil tembang senekatur sideng ngeledangin bisa menghibur genten. Setungkare sami presiden terhibur ledaring kayen sampun nyarengin Gema Merdeka. Nggih. Kiwantan lampurayang lumun sareng sami panitia Gema Merdeka, duaning tan kerasa galah jeniki tan sida panyadirang malih, duaning sampun galah nampakin jam 11 siang nggih. Nggih, niki semanten sampun pada rehat niki istirahat, jam istirahat makan siang kok jam niki. Nggih, dures unggahan duaning sampun sayage pamisu ke boga Sumatera kendan ngeh sana sampun kecumawisan ring pewaragan suang-suang kendan ngeh malepisan matur suksemu ampura menawi wentan semadona dereng polekolingan benjangan kangang wawanin malih kadiatur iwawu galah sampun jam 11 siang ditanggus Renaldi pina ke pengendara care gumanti jelangsung pacang ngelung surma pamit puputan ditang tok para mesanti om santih Santih, santih, home.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia ya. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar Bali. Ketemu sama Tiara untuk edisi siang hari ini, edisi hari Selasa di tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Di angka kembar ini ya, di program Potlot, Potlot Lagu Indonesia Ngetop. Seperti biasa, selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti jam 1 siang, Tiara bakal hadirkan single-single pop Indonesia. Sudah dibuka dengan lagu Tulus, single barunya yang judulnya Teh Hijau. Fans Gawa mereka semoga suka sama singlenya ya. Dan untuk Anda yang pengen gabungan, yang pengen request lagu-lagu yang lain, lagu-lagu favorit fans dia ya, silahkan bisa gabungan bareng Tiara siang hari ini. Kita seru-seruan ya. Bisa gabungan di WhatsApp kami 081558000977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat yang sedang nang jauh di sana, jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming ya. Silahkan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gemam.

Tir, single baru dari miliknya Andi. Yay, seperti biasa session yang pertama Tiara pasti akan spill single baru yang wajib banget kalian dengerin nih. Terutama buat kalian yang mungkin saat ini lagi falling in love, lagi naksir sama seseorang. Kayaknya lagi ini cocok banget buat menemani hari-hari kamu. Sesuai dengan judul lagunya, naksir gitu ya fans Tia ya. Kayak naksir pada umumnya. Coba kalau misalnya kita ingat-ingat lagi flashback gitu ya, ke zaman-zaman awal-awal pas lagi naksir. Pasti sensasinya tuh kayak deg-degan gitu kan. Meskipun banyak pertanyaan di kepala kita gitu kan, tapi kayak jawabannya tuh cuma satu, kayaknya gue naksir deh sama dia. Kayak gitu loh fans Tia. Iya kan, apalagi yang mungkin naksirnya masih diem-diem gitu kan, gak terlalu dikeliatin, padahal sebenarnya tuh naksir banget, suka banget, cuma mungkin belum berani untuk mengungkapkan gitu kali ya. Naksir ini juga pasti setiap orang pasti bakal ngerasain gitu ya fans dia, ya kan? Karena dalam sebuah proses jatuh cinta gitu kan, pasti ada momen dimana kita naksir dulu sama seseorang, ya kan? Single ini single barunya Andin, fansnya Gawang Merdeka. Judulnya adalah Naksir. Itu bisa kalian request di sini karena sudah ready lagunya. Dan single Naksir ini tuh masuk di album barunya Andin, Sehidup Semusik ya. Ini rilisnya juga masih ya, baru banget nih albumnya fansnya Gawang Merdeka. Di tanggal 26 Juni albumnya tuh udah rilis. Dan single Naksir pun masuk di dalam album itu. Yeay, semoga fansnya suka ya, terutama buat kalian yang memang lagi falling in love. Jangan lupa untuk bisa request terus di sini. Oke, dan berhubung karena Tiara buka dengan single yang falling in love, Tiara pun langsung akan lanjut dulu sama single yang ada cinta-cintanya. Lagunya Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali, kita bakal dengerin dulu. Setelah itu baru nanti bakal Tiara puterin single-single requestan kalian. Jadi jangan kemana-mana.

0: selanjutnya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

89 to you, kamu 7 FM Gema Merdeka yang ngetren lagunya It Get Off yang judulnya Satu-Satu juga sudah meluncur. Lagunya spesial untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ada Mo Ling Ling di seputaran Sempi di Kuanji sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di WhatsApp kami 081558000977. Selain ada Mo Ling Ling, terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka buat semuanya yang udah dengerin dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak ya sudah atensi di 97.7 FM. Mungkin lagi dengerin di rumah, di tempat kerja, di toko, di warung, di pasar, di SPBU, di mobil, atau dimanapun itu. Terima kasih banyak, semangat beraktivitas buat kita semuanya. Oke, terima kasih untuk yang sudah gabungan juga di WhatsApp. Mari kita calling-calling dulu. Terima kasih ada Nang Angga di seputaran Desenongan sudah ikut gabungan. Terus ada juga Yan Ena dari Banjarbelang, Singapadu Kaler. Kemudian ada Made Parne juga, terima kasih. Terus ada juga Umi Ibu Putu Ayu di seputaran Ketewel juga ikut monitor, terima kasih ya. Masa depan. Sekarang kita lanjut, ada Mbok Desi dari Pego ikut gabungan juga, katanya lagi medagang sambil ngempu ini. Oke deh, request lagunya Event 17, Jangan Paksa Rindu. Boleh, lagunya langsung Tiara puterin.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren lagu Gigi yang judulnya Nakal juga sudah melincar di siang hari ini ke tengah ruang dengan Anda. Lagi yang spesial untuk yang sudah request juga Putu Wirama Hasani di Bukit Cimbaran sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Facebook kami di Gema Merdeka ngetren. Terima kasih ya. Terus ada juga Made Pak Egar dari Angan Take yang juga ikut komen-komen. Ada Pandai Tomong Nak Serokadan juga di Bangli sana. Ada Bu Yan Burarini juga di Kesiman. Terus ada Ibu Lila Arsa juga dari Sukawati Gianyar. Terima kasih ya. Kemudian Wensi Gawa Merdeka ada Pak Cahya juga di seputaran Tangerang sana yang mau lagu Hacu. Lagunya Salma Salsabil boleh. Tapi sebelum Tiara puterin, Tiara punya informasi penting dulu nih. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tujuh FM Gemang Merdeka, ngatain kamu jahat. Satu lagu dari miliknya Geisha. Terima kasih. Lagunya Tiara Putri buat yang dari Kuas juga. Ada Komang Swastini di seputaran Kesiman sana. Terima kasih sudah gabungan di Facebook. Selain itu ada Putu Anan juga, ada di Banjar Kalangan Nyar Metro Tembuku Bangli. Ada Putu Stone juga di seputaran Yang Batu. Terus ada Pak Wayananya di Pedungan. Ada Pak Lin juga di Selisihan Klungkung sana. Serta ada Indrawari dari Mancewar dan Tampak Siring. Terima kasih sudah bergabung ya. Kita lanjut Fans Radio Merdeka. Ini ada yang request sesi potret siang hari ini. Ada Pak Galang di Batu Lembang Sangeh sana. Kita langsung nyanyi sama-sama.

97.7 FM, Gema Merdeka, angkatan lagu Aku Milikmu, tapi dari versinya Judika, sudah meluncur siang hari ini. Lagunya spesial untuk yang sudah request, cuma ini gak ada nama requestannya. Siapakah kamu yang request ya? Nama WhatsAppnya DWY8D. Nah itu pokoknya ya. Pokoknya buat kamu yang request yang hari ini, terima kasih banyak. Lagunya sudah meluncur ya. Semoga kamu juga sudah ikut nyanyi dari sana.

0: Oke, Iwan bisa gue mereka, kita lanjut. Sapa-sapa lagi yuk. Ini ada tetangga kita, Pak Ketut Tegak, yang sudah ikut monitor juga, sudah ikut gabung di WhatsApp, terima kasih. Terus ada Abah Waisel juga di Samblangan Gianyar. Kemudian juga ada Bapak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, juga ikut monitor siang hari ini, sudah gabungan di WhatsApp kami ya. Terus fans gue mereka tadi kita sempat cek di Facebook. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, yang sudah ikut komen-komen, yang sudah memberikan jempol manisnya juga, terima kasih banyak ya. Tadi Tiara sempat lihat ada yang request lagu Dewa 19, ada Ngurah Arya Natih di Mengungi Sana yang request Dewa 19, cuman kan karena Aku Milikmu ini sebenarnya lagunya Dewa juga kan, jadi mungkin nanti malam bisa di request ulang untuk single Larutnya, nanti Tiara puterin ntar malam deh, karena kalau di siang ini nanti takutnya dibacanya double kan, karena penyanyinya sama gitu. Maaf ya, karena sudah duluan tadi ada yang request. Oke, terima kasih. Terus fans Gawa Merdeka, sebelum kita lanjut lagi. Dan oh ya, gak berasa juga sudah hampir jam 12 siang. Sekarang udah jam 11:59. At least itu masih 1 menit lagi untuk Tiara bisa cuap-cuap di session yang pertama ini, ya kan? Terima kasih banyak pokoknya buat kalian yang sudah dengerin Tiara. Semoga seru lagu-lagu yang udah meluncur selama 1 jam ini ya. Nah, sebelum kita puji Trisandie, sebelum kita break sebentar, Tiara sekalian mau ingetin dulu nih informasi penting buat para cowok-cowok, biar makin full power kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik. Karena sekarang Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Nah, kalau kalian pengen biar lebih full power gitu kan nih, kalau kalian pengen beli dengan kemasan yang extra full power itu bisa banget. Harganya Rp168.000 dan itu sudah dapat 3 saset fans dia. Oke? Dan ingat kalau fansnya mau konsumsi Vitalik ini cukup dikonsumsi seminggu 2 kali aja. Ya, belinya itu bisa di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.
1: Pukul 12 waktu

Om Swam Om Shanti Shanti Shanti.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren sudah meluncur. Satu single dari miliknya ada band, judulnya adalah Kau Auraku. Spesial untuk yang sudah request juga ada Igede Astalo dari Tianyar Karangan Sungsan yang sudah request di Facebook kami Gema Merdeka ngetren. Kemudian ada Dede Apong juga dari Tegak Kelungkung Fanstia, ada The Kill Corlap juga yang ikut hadir. Kemudian ada juga Ibu Wayan Sugiani dari Karangasem Manggis, Cok Gus Permana di Sukawati, serta ada Made Darmini dari Pajang Umukute. Terima kasih banyak sudah gabungan di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren ya. Ya kerasa Fanstia, kita udah masuk di session yang kedua. Tadi kita udah break sebentar, sudah puja Trisanti. Sekarang waktunya kita dengerin lagu-lagu lagi sampai nanti di jam 1. Masih ada informasi penting, termasuk ada informasi tips ringan juga untuk siang hari ini. Kira-kira kita mau bahas apa ya Fanstia? Ditungguin informasinya ya. Setelah ini Fanisa Gawa Merdeka ada lagunya JKT48, karena tadi sempat ada yang request lagunya JKT, ada Indra Baginda di Tabanan ya, di Sepandak Gede, katanya mau JKT48 dekat namun jauh. Boleh, tapi ditunggu sebentar untuk lagunya, karena Tiara mau baca informasi penting dulu dari minyak gosok cap tengkel yang bisa jaga Anda dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuknya gak berani dekat sama Fanisa. Sangat baik digunakan pas mau tidur, pas bersantai di luar rumah, atau pas lagi berkemah. Minyak gosok cap tengkel ini juga cocok buat para olahragawan supaya gak gampang capek. Bisa juga untuk obat sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, gak bisa tidur, ataupun gelisah. Selain itu juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk, dan lain sebagainya. Jadi gak usah ragu untuk beli minyak gosok cap tengkel untuk diri sendiri dan juga keluarga Anda. Belinya itu bisa di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Contohnya nih, untuk fans yang pengen beli minyak gosok cap tengkel, kalian bisa meluncur ke apotekku cabang Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Selain itu bisa di apotek 9 Renon di Jalan Dukat Balian nomor 50 dan Pasar. Bisa di apotekku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 309 dan Pasar. Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C dan Pasar. Apotekku Pulau KW di Jalan Pulau KW nomor 74 dan Pasar. Apotekku Tuku Umar di Jalan Tuku Umar Barat nomor 55 dan Pasar. Apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 dan Pasar. Serta bisa di apotekku Cabang Kute di Jalan Pantai Kute nomor 46 Badung.

0: Ye, Bu Komang, tumben sih nggak?
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR code niki.
0: Masa, kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR code kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen ditukur roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: 97,7 FM.

Kamu tuh JFM Gemah Merdeka nggak tren. Jadi lagunya adalah Si Hitam Fans Gemah Merdeka, lagu dari Pinkan Mambo. Kiana nih first time dengerin lagu ini. Pinkan Mambo yang katanya duet sama Titiek Puspa Fans Gemah Merdeka ya. Lagunya spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih ada Made Astike dari Ketewel sana yang sudah request di Facebook kami Gemah Merdeka nggak tren. Terima kasih. Lanjut sapa dulu yuk. Ada Nyoman Landung dari Penasan Kelungkung. Terima kasih sudah ikut monitor. Ada Mokmini yang saya juga dari Luas Tabanan. Sebenarnya request Judika, cuma sayang banget tadi Judikanya itu udah mengudara Mokmini. Jadi mohon maaf belum bisa Tiara puterin. Mungkin besok bisa di request ulang lagunya ya. Ada juga Awisari GSTA ya, dari Bongan Kau Tabanan juga ikut monitor, ikut komen-komen di Facebook kami di Mama Teka Ngetan. Terima kasih ya. Habis ini ada lagunya Noah Fans Gemah Merdeka. Ada Mokade Mulyani dari Puputan Badung yang juga ikut monitor siang hari ini. Katanya request Peter Pan yang mana aja boleh. Jadi nanti bakal Tiara puterin Ada Apa Denganmu. Tapi nanti ya. Kita masih dengerin Si Hitam dulu tipis-tipis, karena saat ini Tiara mau spill informasi ringan atau tips ringan yang bakal kita bahas untuk edisi hari Selasa ini ya. Siapa di sini yang biasanya suka ngantuk setelah makan siang? Hayo ngaku. Kayaknya semuanya bakal kayak gitu gak sih? Karena perut kenyang, hati tiba-tiba jadi senang, jadi kita ngantuk deh. Nah, jadi Tiara mau kasih tips supaya gak ngantuk setelah makan siang, Panitia. Tips yang pertama, kita bisa gerakin tubuh kita. Karena kalau tubuh kita ngerasa segar bugar, maka energi kita pun juga akan meningkat, Panitia. Jadi gak usah olahraga berat, enggak. Maksudnya kayak jalan kaki sebentar, ya kan, naik turun tangga dulu, beraktivitas dulu lah intinya. Gerak dulu gitu kan, biar energinya ada dan kita jadi gak ngantuk deh. Terus tips yang kedua, bisa dengan cara kita kunyah permen karet, Fenstia, ya kan? Jadi kita bisa menyegarkan mulut kita dengan makan permen karet, mengunyah permen karet, dan ternyata ini tuh juga bisa meningkatkan kewaspadaan. Plus, mengunyah permen karet ini juga bisa mengurangi rasa lelah dan meningkatkan kewaspadaan tadi yang Tiara bilang. Boleh nih dicoba. Jadi kalau kalian tiba-tiba ngantuk setelah makan siang, kayaknya harus beli permen karet dulu, ya kan? Jadi pas nanti kalau udah ada tanda-tanda ngantuk, langsung kalian kunyah permen karetnya, ya?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 Kamu 7FM Gemah Merdeka. Gak tren pelan tapi pulih. Satu lagu dari 1 detik sudah meluncur. Lagunya spesial buat Mbak Puput Nata di Besaki Karangasem sana yang sudah request. Terima kasih sudah monitor sampai dengan saat ini. Mohon maaf agak lama ya, karena Tiara puternya satu persatu lagu requestannya gitu. Terima kasih banyak. Kita lanjut yuk, fans Gue Merdeka. Gimana caranya biar abis makan siang kita gak ngantuk, ya kan? Jadi tips yang ketiga itu adalah kita tetap jaga asupan cairan kita, fans ya. Karena ternyata kalau kita dehidrasi, itu tuh bisa bikin kita ngerasa capek, bisa bikin kita ngerasa ngantuk. Jadi jawabannya adalah tetap hidrasi tubuh kalian, jaga asupan cairannya, oke? Terus, Vanessa gue mau mereka kalau bisa hindari makanan olahan, ya kan? Junk food tuh mending kalian skip. Jangan makan siang pakai junk food, karena ternyata itu malah bikin kita jadi cepet ngantuk. Jadi silahkan pilih menu makan siang kalian dengan makanan-makanan yang sehat dan juga bergizi. Lanjut, istirahat yang cukup itu juga penting sih, Vanessa gue mau mereka. Jadi kalau misalnya kalian tadi kemarin malam itu kalian begadang yang sampai dini hari banget, ya wajar sih bakalan ngantuk di siang hari gitu kan. Jadi kalau kalian gak pengen menguap-menguap secara terus-menerus di saat siang, istirahat siang setelah makan siang gitu, jadi pastikan istirahat kalian sudah cukup, Vanessa Gawa Merdeka, 7-8 jam setiap harinya ya. Jangan lupa juga tetap atur pola makan, Vanessa Gawa Merdeka. Hindari makan berlebihan ya. Kadang kita tuh suka ngelos gitu loh kalau lagi makan, padahal sebenarnya jangan ya. Kayak misalnya apa sih namanya, tradisi-tradisi di Jepang dan lain sebagainya, kan kita harus berhenti makan sebelum kita kenyang banget kayak gitu loh. Jadi itu tetap menjaga porsi makan di tubuh kita gitu. Jadi kita harus mengatur pola makan kita gitu kan, jangan sampai terlalu banyak, karena kalau terlalu kenyang gitu kan di siang hari ya pasti bakal ngantuk lah, Tiara jamin sih itu. Jadi makan siangnya secukupnya ya, Vanessa ya, jangan yang apa sih, rakus banget gitu. Oke, tips yang lainnya nanti Tiara sambung, jadi jangan kemana-mana. Sekarang Tiara mau lanjut puterin lagu requestan lagi, Vanessa Gawa Merdeka, Sumpah Mati. Ini ada Blingus Bawa dari Renon, cuaca dan pasar lagi cerah katanya, dan mau request lagunya Selena Grace bersama dengan Andi Rianto. Ini dia, Sumpah Mati.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetain lagu kenangan. Ini single barunya Wijaya 80 juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih banyak. Kita lanjut fans Gema Merdeka sapa-sapa lagi. Masih di Facebook Gema Merdeka ngetren ada Bu Juro Soka di seputaran Pedungan sana yang sudah ikut monitor. Lalu ada Eketut Ari Sugina Dinastra dari Jalan Gunung Andekase Padang Sambian ikut hadir. Lalu ada Pekak Podol juga di Samplangan Gianyar. Miam Virgo dari Medan. Nyoman Landung dari Penesan Klungkung ikut gabungan juga. Terima kasih. Serta ada Sang Tu Ketut dari Siangan Gianyar Anyar ikut hadir juga, komen-komen di Facebook. Oke, kita lanjut lagi fans Gema Merdeka. Masih ada 14 menit lagi kebersamaan kita di program Potluck untuk edisi hari ini. Kita lanjut tips lainnya biar gak ngantuk setelah makan siang. Itu apa, hayu? Tadi udah istirahat yang cukup, ya kan? Kemudian kita tetap harus atur pola makan. Hindari makan berlebihan, itu benar. Lalu fans Gema Merdeka, kalian bisa memanjakan telinga kalian dengan musik-musik favorit. Contohnya adalah dengerin radio, karena bisa request lagu favorit kalian kan. Jadi sembari lanjut beraktivitas, lanjut kerja, sambil dengerin lagu-lagu, sambil bersenandung gitu kan, jadi bakal bisa mengurangi rasa ngantuk kalian. Nah, kemudian kalau misalnya ada waktu untuk coffee break, silahkan dimanfaatkan waktunya, ya kan, bisa buat kopi dulu, ngeteh dulu atau apalah, ya kan, nyemil-nyemil tipis-tipis supaya semangat kita tuh jadi lebih naik gitu kan, meskipun agak ngantuk setelah kena kopi atau setelah coffee break gitu kan, jadi kayak ya makin kedat lah matanya. Terus fans Gema Merdeka jangan lupa juga variasikan menu makan siang kalian dan tetap jaga asupan nutrisi. Ini dari tadi tuh kita memang mementingkan atau menekankan ke kesehatan juga fans dia gitu. Jadi makannya harus yang benar gitu, jangan yang junk food, ya kan? Terakhir fans Gema Merdeka, last but not least, itu adalah berikan istirahat untuk mata kalian kalau kalian ngerasa capek di bagian mata, ya kan? Caranya gimana? Mungkin kan setelah makan lanjut kerja, lanjut beraktivitas, dan kalau matanya ngerasa lelah, mungkin kan keluar dulu, ya kan, jalan kaki dulu, ya kan, nyapa teman-teman di kantor dulu gitu kan, istirahat bentar, mengistirahatkan mata kalian dari komputer atau laptop yang kalian pakai dari tadi gitu ya. Oke, itu dia fans Gema Merdeka, tuntas sudah untuk kebersamaan, belum sih, maksudnya untuk informasi tips ringannya yang udah selesai. Kalau Tiara sih masih di sini sampai nanti di jam 1, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini terus ya fans, ya hanya di 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Radio FM Gema Merdeka Ngetrend
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fansnya Gema Merdeka gak kerasa, ternyata waktunya sudah hampir merapat, sudah hampir jam 1. Sekarang udah jam 12 lebih 54 menit. Otomatis sisa lagi 6 menit aja kebersamaan kita di program Potlot, potret lagu Indonesia ngetop untuk edisi hari ini, edisi hari Selasa di tanggal kembar, di tanggal 7/7/2026. Ngomongin tanggal kembar, udah check out apa aja Fansti ya? Karena biasanya kalau tanggal-tanggal kembar gini pasti banyak diskon-diskon gitu, ya kan? Jadi selamat shopping, tapi ingat tetap harus dijaga pengeluarannya Fansti Gawang Merdeka. Jangan shopping yang terlalu shopping, ya kan? Tetap atur arus kasnya biar aman sampai nanti gajian lagi bulan depan. Oke. Baiklah Fansti Gawang Merdeka, Tiara masih punya satu informasi lagi, informasi penting untuk Anda sebagai informasi penutup juga di siang hari ini. Informasinya dari Bali Stars cabang Imam Bonjol. Jadi untuk kalian yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Tuku Umar ataupun sekitarnya, untuk fans yang membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, atau kalian mau cetak stiker, mau buat kartu nama, atau mau buat papan nama toko atau neon box biar makin menyala tokonya atau warungnya gitu kan, bisa banget order di sana. Terus mau cetak kain, bahkan sablon baju satuan pun ternyata bisa di Bali Stars juga fans ya. Jadi gak usah takut, gak usah ragu, langsung tanya-tanya aja, langsung meluncur juga boleh ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemecutan Klot dan Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Ya, kalau mau tanya-tanya, itu bisa lewat telepon atau lewat WhatsApp-nya di 081-237-250-574. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena sebenarnya Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh Fansti Gawang Merdeka. Keren banget kan, dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang metimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Oke, Fansti Gawang Merdeka, itu dia informasi terakhir kita untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk Fansti ya. Tiara mau calling lagi dua nih, yang belum Tiara calling-calling. Ini ada Kakek Gema dari Tabanan Mandung, terus ada juga Bapak Wayan Suade dari Tulikup ikut gabungan juga sambil istirahat siang katanya. Siap, terima kasih banyak sudah monitor, sudah dengerin 97,7 FM untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya Fansti Gawang Merdeka. Jangan kemana-mana, abis ini seperti biasa lanjut ada lagu-lagu akustik di program Peace pengantar istirahat siang sampai nanti di jam 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini terus hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Oke, terima kasih Fansti ya. Tiara pamit undur diri ya. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan ngantuk ya. Semangat.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Nonso, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai halo, selamat siang fans Gema Merdeka. Berjumpa kembali bareng Halo GM ya. Kali ini ditemani bareng saya Yulia sampai di jam 3 sore nanti. Nah fans Gema Merdeka, untuk anda yang mau gabungan silahkan. Yulia nantikan gabungannya di 081558977 ya. Jadi fans Gema Merdeka, sebelum gabungan ya wajib dikunjungi dulu untuk pilihan lagunya di via Facebook Gema Merdeka Ngetren atau juga di nomor WhatsAppnya ya di 081558977. Oke, fans Gema Merdeka, Yulia bakal menyapa dulu deh buat yang sudah berhasil bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Nyoman Sukarta dari Nusa Penida, Mbak Yulia.
0: Oke, Nyoman Sukarta dari Nusa Penida. Oke, gimana kabarnya di Nusa sekarang?
1: Di Nusa angin kencang dan panas galang megelandaran.
0: Angin kencang panas megelandaran ya. Oke, silakan biar tambah semangat nih, mau diputerin lagu yang mana nih?
1: Kota.
0: Lagunya Kota. Oke, mau di spesialin buat siapa? Halo.
1: Beli Roy Scani yang ada di putaran.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Yulianya, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Yo, terima kasih. Bye. Nyoman Sukarta dari seputaran Nuspen alias Nusa Penida. Ya, terima kasih yang sudah bergabung sebagai penelpon pertama. Lagunya ada Kotak ya yang dipilih ya dengan Selalu Cinta. Oke, fans ya, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kembang, kembang, kembang. Perdeka.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetravans. Ya, Gema Merdeka kembali. Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung ya. Di 081558977 ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Mbak Yulia cantik.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Bu Putu di Keboiwa Mbak Yulia.
0: Bu Putu dari Kebo Iwe ternyata. Kirain siapa? Fotonya cantik sekali nih pakai baju putih.
1: Nyana namun guer-guer tiang bangun nak ya nyanan.
0: Iya, jangan keras-keras ya, bisik-bisik saja.
1: Ya, makanya bisik-bisik pedalam Mbak Yulia.
0: Iya, silakan Bu Putu, kabarnya sehat ya?
1: Tiang sehat, Mbak Yulia gimana kabarnya?
0: Astungkare, sehat Bu Putu. Silahkan Ibu Putu siang hari ini kepingin dengerin lagu apa nih?
1: Anggi Marito, anggi Mbak Yulia.
0: Anggi, mau di spesialkan buat siapa?
1: Spesial buat Mbak Yulia.
0: Oke.
1: Salam semuanya sehat, semua sama fansnya GM dimanapun berada.
0: Oke.
1: Yang pamit, bye-bye.
0: Terima kasih buat Ibu Putu dari seputaran Keboiwe. Ya, terima kasih sudah bergabung siang hari ini di ajangnya Halo GM ya, sebagai penelpon yang pilih lagunya Anggi Marito. Ya, tak segampang itu. Oke. Langsung saja fans setia Gema Merdeka, Yulia bakal putarkan dulu buat yang sudah bergabung ya. Ada Bu Putu dari seputaran Kebo Iwe. Langsung saja lagunya kita nikmati bersama. Ini dia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio,

0: Guma,
1: Guma, Merdeka.
2: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka Ngetran Fans Setia Gema Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi nih buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Gek Yulia cantik.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Siang Mbak Kadek Ratna Gek, seputaran Katsu Timur dan Pasar Bali.
2: Oke, Mbak Kadek Ratna, gimana kabarnya?
3: Astungkara, baik. Kalau Gek Yulia gimana?
2: Astungkara, Yulia juga ya, baik.
3: Semoga sehat selalu Gek ya sama keluarganya ya.
2: Iya, terima kasih. Doa yang sama buat Mbak Kadek Ratna. Silakan Mbak Kadek, siang hari ini kepingin lagu yang mana nih?
3: Liodra ya.
2: Lagunya Liodra, oke okay. Mau di spesialin buat siapa?
3: Spesialnya buat Bu Kadek Mini Asih yang ada di Luwos ya. Mat Barak Pipita sama Gek Yulianya yang lagi tugas Mat, okay. Mat Barak Pipita sampai tuntas. Makasih waktunya cantik.
2: Dadah, terima bye-bye. Kasih, terima kasih kembali buat Mbak Kadek Ratna dari seputaran Gatsu. Dimana siang hari ini kepingin dengerin lagunya Liodra ya. Bodohnya aku. Oke okay, langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngeteran Fansti ya Gema Merdeka ya. Masih dajanya Halo GM siang hari ini. Dan Fansti Gema Merdeka kembali Yulia bakal sapa lagi buat yang sudah bergabung nih di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Mbak Yulia cantik.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Lingling Sempidi Kuanji Mbak Yulia.
0: Mbak Lingling dari Sempidi di Kuanji. Oke, Mbak Lingling, apa kabar siang hari ini?
1: Astungkara, baik-baik. Mbak Yulia gimana kabarnya ini?
0: Kabar baik juga. Silakan, Mbak Lingling, siang hari ini kepengen dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Agnesmo ya.
0: Agnesmo. Oke, ya. Rapuh ya. Mau dispesialkan ya, buat siapa nih?
1: Spesial buat Fan Gemar Merdeka aja deh, dan buat Mbok Yulia selamat tugas ya, dan terima kasih Mbok Yulia.
0: Bye. Terima kasih Mbok Lingling dari Seputaran Sempi di Dikuanji ya. Sebelum Yulia putarkan lagunya Agnesmo, nah kali ini Yulia bakal hadirkan dulu satu informasi nih Fan Setia Gema Merdeka, khususnya untuk Fan Setia Gema Merdeka yang kepingin beli sepeda motor ya. Fan Setia, yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap dikirim tanpa inden ya. Yamaha NMAX dan Aerox ini siap dikirim dengan DP ringan, Yamaha Vasio dengan hanya 800 ribuan saja. KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya ini bisa dibantu ya. Fasilitas servis wajah motor dan juga booking servis. Emergency call, spare partnya lengkap ya, dan asli Yamaha, mekaniknya handal dan berpengalaman. Servisnya ini bergaransi 30 hari dan ada member ya. Wajah motor Nemarejan, Yamaha Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Agnesmu dengan rapuh ya, sudah Yule hadirkan untuk Anda siang hari ini. Dan kembali Yule bakal menyapa buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Sadra Panjul dari Nusa Penida, kakak.
0: Sadra Panjul dari Nusa Penida. Oke, okay. Ini panggilannya Panjul apa Sadra nih?
1: Sadra Panjul.
0: Enggak boleh disingkat, Sapan.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Sadra Panjul. Ih, panjang banget ya. Oke, okay, Sapan. Sadra Panjul ya. Oke, okay, gimana kabarnya Sapan?
1: Kabarnya baik, kakak.
0: Kabar baik. Oke, okay. Di Nusa Penida lagi panas apa lagi hujan nih?
1: Panas.
0: Oh, panas ya. Cetar. Kenapa?
1: Gimana nih kakaknya?
0: Ngomong dulu baru ketawa. Jangan ngomong sama ketawa.
1: Gimana dengan kakaknya? Sehat?
0: Astungkara sehat. Di sini juga lagi panas menggelandaran.
1: Kak, sama di kak, anginnya kencang di sini kak.
0: Oh gitu, untung di sini di dalam nggak ada angin nih. Oke, silakan lagunya mau yang mana nih Sapan?
1: Mau The Massive kak? Hmm? The Massive.
0: The Massive, jangan menyerah ya.
1: Iya.
0: Ya, buat Sapan ini ya, jangan menyerah pokoknya.
1: Buat spesialnya buat kakak aja, sama Ariskani, okay, yang ada di seputaran Swiss.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Ya, ada bye-bye buat kakaknya, selamat tugas.
0: Yuk, terima kasih buat Sapan alias Sadra Panjul ya. Disingkat namanya orang. Oke, terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Semoga bersemangat ya, karena lagunya Jangan Menyerah ya. Pokoknya bersemangat terus ya, jangan menyerah ya. Oke, fansia langsung aja kita nikmati bersama lagunya. Ini dia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

0: menyakiti.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend, dan fansi Gema Merdeka masih diajanya Halo GM. Dan kembali Yulia bakal menyapa ya. Buat yang sudah bergabung silakan. Masih Yulia nantikan gabungnya. Oh, terputus. Silakan yang mau bergabung di 081 55 8977. Oke, fansi Gema Merdeka sembari menunggu gabungan Anda. Jadi buat Anda fansi Gema Merdeka Semeton Dewatakom yang berada jauh dari toko kami, nah kami dari Dewatakom ya, buat Semeton yang malas keluar rumah ya karena panas, cetar membahana macet dan lain sebagainya, kini produk kami itu dijual di Dewatakom, itu bisa dibeli dari rumah. Jadi cukup dari marketplace favorit Semeton seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok ya. Jadi cukup diketik aja Dewatakom. Nah, tersedia juga promo COD dan gratis ongkir, produk akan langsung kirim instan ke rumah minimal dalam 2 jam. Dewatakom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda akan handphone, laptop dan juga aksesorisnya. Nah, pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme, Infinix ya. Dan juga tentunya stok iPhone di Dewatakom ini juga lengkap banget, dari iPhone 15 sampai dengan 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewatakom seperti Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, Axio ya, dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 jutaan saja. Nah, buat yang mau kredit ya cukup KTP aja, dan kami bekerja sama dengan banyak pilihan finance langganan Anda dan prosesnya cepat fanstia. Yang mau tanya-tanya silakan ya ke nomor WhatsAppnya +62 812 3931 7686. Sekali lagi +62 812 3931 7686. Informasi lainnya silakan di follow Instagram kami @dewatakom ataupun Facebook Dewatakom. Nah, fansi Gema Merdeka untuk Anda silakan gunakan kode DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Nah, mau beli handphone atau laptop, yuk ke Dewatakom aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh? Iya, fansi Gema Merdeka, siapakah yang sudah bergabung di 081 55 8977? Halo GM. Halo GM. Iya, halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Wira Dekorasi di BMT, Wilia.
1: Wira dari BMT, Beng Marge Tabana.
2: Betul, betul, betul.
1: Betul, betul. Gimana kabarnya?
2: Baik-baik, Wilia. Wilia, gimana kabarnya nih?
1: Astungkare, becek-becek. Silakan, Wira. Siang hari ini kepengen diputerin lagu apa nih?
2: Yang mana aja yang masih nih? Tascil udah nih?
1: Belum. Mau itu?
2: Pas itu dah.
1: Pas. Ya. Oke. Okay. Cara tongos tempat bunga di dur meja. Pas.
2: Okay. Ya, lagi acara sembahyang-sembahyangnya nih, Mbak Elia.
1: Oh, gitu.
2: Buat umat Hindu Sedharma Dewari. Rajang Nyangro Rainan Anggar Kasih.
1: Anggar Kasih Medang Sia ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Silakan lagunya di spesialin buat siapa? Oh, buat semuanya udah.
2: Spesial
1: ya.
2: Spesial buat Semeton GM Makasami.
1: Oke, okay, Makasami. Terima kasih.
2: Welcome.
1: Yo, dari Wira, dari BMT alias Beng Marge Tabanan ya. Terima kasih Semeton Tabanan. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan lagunya langsung aja deh, fansnya Yulia puterkan dari Lost Child ya, Seluruh Nafas Ini.

97,7 FM Gema Merdeka yang terfans ya, Gema Merdeka. Satu lagu Last Child ya, seluruh nafas ini sudah Yulia hadirkan untuk Anda. Baiklah fans ya, Gema Merdeka, karena waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bareng Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 7 Juli 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans ya. Dan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore. Saya Ulang Bertugas, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

Dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore Vanstia. Kita jumpa lagi ya di Formula Dangdut. Untuk edisi hari ini Vanstia dan saya Aditya akan menemani Anda selama 2 jam kita mau joget bareng di sini ya. Dan seperti biasa juga sore hari ini saya membuka atensi juga di 462207 atau lewat WhatsApp ya di 081558977. Gabungan juga di sosial media kita, Facebook dan juga Instagram sampai jam 5 sore nanti. Dan membuka jumpa kita, saya mau mengajak Anda berjoget dulu bersama dengan Vita Alvia Simalakama.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Ya, Fans 3 Gema Merdeka, kira-kira hari ini apa yang spesial ya? Apa-apanya dong yang spesial hari ini? Ya, kalau lihat tanggalan sih sekarang sudah tanggal cantik ya, 7 bulan 7 ya. Kalau ada di antara Anda yang hari ini ada yang berulang tahun, selamat ulang tahun untuk Anda, semoga sehat selalu, panjang umur, sukses ya, dan semuanya diberikan kebahagiaan juga ya. Dan selamat sore juga untuk Anda Fans 3 yang sekarang ini lagi ada di perjalanan, lagi menikmati panas-panasnya di luar sana di seputaran kota Denpasar. Kalau ada sesuatu yang menarik, boleh. Kalau misalnya mau di-share dengan teman-teman yang lain, atau mungkin juga ada di antara Anda yang sekarang ini lagi menikmati perjalanan sambil berburu kulineran, ada di mana, sambil menikmati single-single dangdut yang akan saya hadirkan di Formula Dangdut sampai di jam 5 sore nanti, boleh juga. Dan fansnya kalau misalnya ada di antara Anda yang sekarang lagi ada di perjalanan dan kebetulan juga ingin membeli yang namanya minyak gosok cap tunggal, nah ini bisa Anda dapatkan fansnya. Ini sudah bisa didapatkan di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku. Dan fansnya kalau ada di antara Anda yang saat ini ingin menjaga kesehatan diri sendiri dan juga keluarga, nah ini sangat baik nih Fanstia. Minyak gosok cap tunggal ini sangat baik untuk menjaga kesehatan, yang diproduksi oleh PT Segar Waras, yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kemudian lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain itu juga, minyak gosok cap tunggal itu juga bisa digunakan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, masuk angin, kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga menyembuhkan yang namanya biduran. Nah, untuk Anda yang ingin mendapatkannya, bisa didapatkan di seluruh toko obat dan juga apotekku. Kalau ada di seputaran Gianyar sore hari ini, Anda bisa langsung datang ke Apotek Sehat Bahagia yang alamatnya ada di Jalan Dharmagiri Gianyar, atau untuk Anda yang ada di seputaran Cokro Aminoto, sore hari ini bisa langsung datang di Apotek Kita Ubung yang ada di Jalan Cokro Aminoto nomor 309 Denpasar. Lanjut lagi goyang kita sore hari ini Fanstia, ada Ayu Ting Ting saya hadirkan untuk Anda dengan G-Boy Mujair.

single dari miliknya Cucu Cahyati ya. Masih ingat dengan single yang satu ini, Fans Tia, lumayan lawas ya, tapi ya masih tetap enak untuk dinikmati sampai dengan sekarang ya. Penonton Cucu Cahyati sudah kita nikmati bersama. Dan jangan lupa juga untuk Anda Fans Tia untuk selalu menjaga yang namanya lingkungan ya. Sama halnya seperti kita menyayangi tubuh kita sendiri, Fans Tia. Kalau tidak kita yang menyayanginya, siapa lagi? Karena kalau kita bisa menyayangi tubuh dengan baik, kita pasti akan mendapatkan yang namanya kesehatan. Nah, ketika kita merawat lingkungan kita dengan baik, kita akan mendapatkan rumah yang nyaman dan lingkungan yang bersih dan terawat, ya. Dan plusnya lagi, kalau misalnya kita merawat lingkungan yang ada di sekitar kita, kita bisa menikmati pemandangan yang indah, kemudian juga kita bisa mendapatkan tanah yang subur, kita juga bisa merasa nyaman. Kalau misalnya kita ingin berkebun, kita dengan gampang bisa bercocok tanam, mau menanam sayur, buah, atau mungkin juga menanam pohon-pohon bunga. Ya, semuanya bisa kita dapatkan kalau kita melindungi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, kalau misalnya semuanya ada sampah, kita bisa di mana untuk menikmatinya, ya kan? Nah, pastinya kalau seperti yang kita tahu juga, sekarang ini masalah dunia atau global itu sebagian besar itu adalah penyebabnya sampah plastik, ya. Dan kebaikan kita pada alam itu bisa kita lakukan dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, jadi mari bersama-sama Fans Tia, kita mulai sadarkan diri sendiri untuk mengurangi penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan dan minuman dan jajanan dalam kemasan plastik. Nah, selain itu juga, diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumahnya masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan, ya. Kita bisa membuat tebo modern, kita bisa membeli kantong untuk membuat kompos, ya. Ya, nantinya semua sampah-sampah organik bisa kita tampung di sana. Dan nantinya setelah beberapa bulan, itu bisa kita nikmati dalam bentuk kompos yang bisa menyuburkan tanaman. Ya, daripada kita membelinya, kita bisa memproduksinya sendiri. Dan perubahan besar itu dimulai dari tempatan yang terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Ya, jadi mari mulai dari sekarang, Fans Tia. Kita mulai mengelola sampah dari sumbernya yang dimulai dari rumah kita masing-masing, dan kita belajar untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan kita menjaga milik dari Tuhan, yang suatu saat nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jadi, rawatlah lingkungan kita sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Satu single dari Boyen Pesek ya, sudah kita nikmati Van Steer dengan dua kali. Sudah membawa kita di menit ke 40 ya, berada dari jam 3 sore. Sudah ngopi Van Steer? Jamnya memang jam yang apa ya, jam-jam rawan ya, rawan mengantuk dan juga rawan bermalas-malasan. Tapi kalau masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ya terpaksa kita harus selesaikan dulu ya, supaya nanti pulangnya nggak kepikiran tentang pekerjaan yang belum selesai. Ya, saya mau menyapa dulu nih Van Steer yang sudah ikutan berjoget bareng sore hari ini. Sebelum kita lanjut dengan single berikutnya yang sudah saya siapkan, ya saya mau menyapa dulu. Di seputaran Desa Tua Marga Tabanan ada Madehendra Saputra, kemudian di Tabanan juga, tepatnya di Luwus ada Mbok Mini. Mbok Mini Asih, ya selamat sore, terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian kalau di Mengwi, Panglan ada Putu Deni Yudiasmara. Oke, hadir sore hari ini, terima kasih, semoga sehat ya. Salam juga buat semua Van Steer yang ada di sana sore hari ini. Ya, selamat sore dulu juga untuk yang sudah berkirim WhatsApp di 081558977. Selamat sore, ada Pak Ketut di Laat Maja di Perumahan Puri Kampial Nusa Dua. Terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga dari Kadek Mulyani ya di Puputan Badung. Oke, baik. Singlenya ditunggu, coba saya cek dulu, kalau ada nanti saya akan putarkan ya. Kemudian ada juga Pak Tuti Tetakanuruhan Tanpa Siring Gianyar, hadir sore hari ini, terima kasih. Kemudian ada Ngura Endu di Tulikup, hadir juga, semoga sehat ya. Ada Ibu Jerosoko juga di Pedungan, ikutan Jobar juga, terima kasih. Kemudian ada juga Ibu Wayan Lastri ya di Belayu Tabanan juga sudah ikutan juga di 081558977. Lanjut lagi bergoyang Van Steer sore hari ini. Saya pilihkan untuk Anda dan yang sudah di request juga di 462207 ada tamu malam minggu Ria Amelia. Kita nikmati bersama.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Baik, Pak Setia Gemuwa Merdeka masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar Bali. Sudah jam 4 sore, Pak Setia. Dan itu artinya masih sejam lagi waktu saya Ditya untuk menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut ya. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, saya ada satu informasi dulu nih khususnya buat masyarakat Benua, Kute, Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Nah, kalau ada di antara Anda yang sekarang lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, nah, jangan ragu, Anda bisa langsung menghubungi Bali Star Jimbaran. Alamatnya ada di South Kute, Badung Regency dengan nomor telepon atau WhatsApp di 0815-4734-5121. Dan Bali Star itu selain di Bali, juga ada di Jawa dan juga ada di Lombok. Nah, di mana lagi ada printing sebanyak ini? Tapi yang pasti fans ya, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: Om swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong jaro togok niki.
1: Om swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekaryo di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngorahan ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan keluar negeri. Bali Dwipa Remiten solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo.
5: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
4: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
6: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
5: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
4: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
5: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
4: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
5: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Iya, fans setia Gemomer DK stop juga untuk Anda fans setia yang sekarang ini lagi bermain sosmedan. Ya, selain enaknya

Nah, meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia, seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi, waspadalah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
4: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi...

0: prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi. Biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok tak tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok tak tunggal.

Ya, Pan Setia Agama Merdeka. Ada yang sudah ikutan bernyanyi? Saya pilihkan Hamdan ATT, Termiskin di Dunia. Terima kasih sudah merequestnya juga di 081558977. Saya kesapa dulu fans setia sudah ikutan. Ada Nyoman Sukahero di Sangsit Singaraja hadir ya. Kemudian ada Bapak Wayan Naye di Pedungan hadir juga, selamat sore. Kemudian ada Loh Eriani di Tegah Angsri, terima kasih juga sudah ikutan. Kemudian ada Dede Mahes ya di seputaran Angantake. Kemudian ada Mbo Aini juga di Pulau Misol, ikutan juga Jobar sore hari ini. Kemudian ada Ari Dinamika di Topati Klungkung, selamat sore. Kemudian ada juga yang sudah berkirim WhatsApp ya, ada Nang Angga di seputaran Desa Nongan hadir sore hari ini, terima kasih. Ada Abah Waisel di Samplangan Gianyar hadir juga, selamat sore, salam sehat bahagia dan dilajarkan rezekinya juga, sukses selalu, terima kasih. Kemudian ada juga dari dari Ibu Jero Adi di Bung Tomo, baik, terima kasih sudah ikutan juga di 081558977, baik. Semoga sehat semuanya ya, yang lagi beraktivitas juga sore hari ini, selamat beraktivitas untuk Anda. Kalau yang lagi ada di perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan, kembali bisa berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebahagiaan juga. Lanjut, kita bernostalgia sejenak dengan duet dari Ikke Nurjanah dan juga Aldi Beragi, Memandangmu. Kita nikmati bersama.

Ya, pasti agama merdeka kini sudah hadir kembali. Vitalik yang hadir dengan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga hanya Rp56.000. Yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power. Serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 bisa mendapatkan 3 saset. Dan Vitalik sendiri itu dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Dan fans setia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Nasar, seperti mati lampu sudah mengantarkan kita mendekati jam 5 sore. Dan itu artinya sampai di sini dulu. Saya Aditya menemani Anda berjoget bareng di sini di Formula Dangdut untuk edisi hari ini. Ya pasti terima kasih untuk Anda fans setia yang sudah ikutan. Semoga sore hari ini sudah lebih menyenangkan lagi, sudah lebih semangat lagi, sudah lebih bahagia lagi dengan single-single dangdut yang sudah saya hadirkan ya. Dan terima kasih untuk bersamanya fans setia yang sudah ikutan di 462207 dan 081558977 yang sudah ikutan juga di Facebook kita dan Instagram juga. Semoga berbahagia untuk sore hari ini ya. Sampai di sini dulu, saya Dita menemani Anda. Selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren rahajeng sore fans setia Gema Merdeka. Kecunduk malih sarang titiang gek sani sang dedari. Ring acara temu sawitre nyantos gala pitu malih bos. Durusang ide dane sana jagi nunas tembang lu gerayang langsung ke WhatsApp utawi ke Facebook. Mangkin lu gerayang demen gek sani ngatur rampangan jali umat Om Swastiastu.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare. Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, yang gak terlalu fans Gema Merdeka. Sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power, Vitalik ada 3 saset di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka yang terakhir. Hanya sore panas tiasa dan sampun nyarang angin gak sani ring acara temu sawitre. Niki wenten akeh sani sampun gak bapak Made Hendra suksema sampun nyarangin Niki wenten Abah Waisel dari Samplangan. Doping SDC suksema wenten moge sira moge kadek Rahayu Laundry dari Taman Bali Bangli suksema. Ada nyoman Kacrut Boy. Wih gai gah no. Kacrut Boy dari seputaran Gianyar ya. Rajang sore Niki kakak pedawa bulanan Singaraja Bali suksema. Satu lagi Putu Wira dari Jimbaran suksema nggih. Fans setia Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa yang baru, rasa yang pernah ada dulu. Satu saset 56.000 sudah support menjadi lelaki full power. Untuk extra full power itu 3 sasetnya di harga 168.000. Vitalik bisa dikonsumsi seminggu 2 kali saja, dapatkan di apotek dan juga toko obat terdekat.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrendeng endah-endah katanya fans Tiaya dari Putri Bulan Niki. Pokoknya yang lagi mekarya, Niki selegang mekarya kinten ge nah. Niki awal bulan ceria Niki, ya ampun Niki gajian ja, semangat sekali kalau udah awal bulan kinten ge fans Tiaya. Ling-ling dari seputaran Kuanji suksema sampai nyarengi Niki wenten nang Angga dari seputaran Desa Nongan suksema. Wenten Dek Geri ring Palemadon Selat Karang Asem. Oke. Okay. Siapa lagi Niki? Wenten Mbok Mini dari Luwus. Oke. Okay. Periring Sukajiwa dari Bangli, Kaplur, Haro dari Bangli juga ya, sama Aquarius Driver dari Bangli. Wih, barengan nih warga Banglinya. Jangan lupa fans dia follow akun Instagram Radio Gema Merdeka dan juga subscribe YouTube-nya Gema Merdeka Bali.

97,7 FM Gempa Merdeka ngetren fans setia Tripuspa dengan spanduk Misi Tahali. Buat Anda nasabah Bank BPD Bali, harap waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya dengan mengisi link atau sarana lainnya. Dapatkan informasi valid hanya dari akun resmi Bank BPD Bali.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, success, yeah.

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: மறு ஜான்.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pa.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
5: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Ana Agung Rakesi Danike sampun metembangi fans ya. So sama Niki Wenten, Kadek Mulyani dari seputaran Puputan Badung, susuk sama Wenten Gia Aci Guang, Rahayu, Yan Abas, susuk sama ring seputaran Belah Batu, Wenten, Pansudi Beluhu, susuk sama Gia Pansudi, Rahajang Sore Ari Dinamika, Niki sampun nyarangin juga dari Klungkung, Wenten Bujuru Mertesari, Wenten Aigus Eka Hendrawan, ring Buleleng, Rahajeng kemudian wenten Pak Egar yang ngantake Pak Tutirta Kanuruhan ring tampak siring Royce Kane sukseme yong dibagus sukseme akehnya sabar numun nggih belum bisa semuanya dibaca pesannya nggih fans tiang nggih. Yang jelas Niki sediakan minyak gosok cap tunggal apalagi untuk para olahragawan agar tidak lekas capek, sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala, yang sering pusing, bisa juga untuk kerokan, sakit encok, sakit boyok. Langsung aja beli di seluruh cabang apoteku atau toko obat terdekat. Bisa mampir ke apoteku Gunung Agung, Jalan Gunung Agung nomor 178B, apoteku Sesetan, Jalan Raya Sesetan nomor 221C, apoteku Teku Umar, Jalan Teku Umar Barat nomor 55, apoteku Kuta, Jalan Pantai Kuta nomor 46, apoteku 9 Renon, Jalan Tukat Balian nomor 50, apoteku Pulau KW, Jalan KW nomor 74, apoteku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428, dan apoteku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar.

97,7 FM Gema Merdeka ngetrennya Nika satu tembang re saking de uli dengan tresna ilang. Sesama fans tia sana sampun Niki wetan Dewa Boncu dari kedewatan Ubud Bu Lastri suksema ring tabanan. Wetan beli gede sedet bangli suksema Niki nge. Aduh tes kriuknya mantap pesan Niki nge. Wetan Siti Maruti suksema Made Parna sampun nyarengin juga Niki. Wetan Ji Gus Wayan Sugiani Juru Mangku Kardia sering muncan kerang asem. Ayu Gavender suksema Mok Pandi Ebi Singapadu suksema Niki Gus Bawo juga sampun nyerengin ye. Ada Cuk Gus Permana juga suksema Rahajang sore kakek Daniel suksema Givan Setia Pak Wayan Sri Bahagia juga suksema sampun nyerengin ke sani. Kena Rahayu maka sami Givan Setia Niki satu tembang berikutnya Niki Tri Puspa tuh sing buat tiang.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat malam Wednesday. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu lagi sama Tiara seperti biasa untuk edisi hari Selasa di malam harinya. Dari jam 7 sampai nanti di jam 9 malam, Anda akan mendengarkan program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Jadi selama 2 jam ini kita akan dengerin lagu-lagu galau fans gue mereka. Jadi buat kalian yang mungkin lagi galau beneran ya kan, atau buat kalian yang mungkin gak lagi galau tapi kalau fansnya punya lagu-lagu galau favorit gitu kan yang bagus-bagus, silahkan bisa request malam hari ini. Nanti kita bakal bersenandung bersama, kita bakal nyanyi sama-sama sampai nanti di jam 9. Jadi buat fans juga mereka yang pengen gabungan, yang pengen request lagu, yang pengen kirim-kirim salam, langsung aja gabungan, kita seru-seruan malam hari ini. Bisa di WhatsApp kami 081558977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan satu lagi, buat yang sedang jauh di sana dengerin via streaming, silahkan ya, silahkan akses di radio.gemamedia.id/gema. Kita langsung aja buka Selasa Galau hari ini dengan satu single galau dari miliknya Tulus Fansnya Gema Merdeka. Kalau ujungnya gak sama-sama, kenapa kita harus ketemu sih? Ya kan? Ini dia, Interaksi.

97 Kampung 7 FM Gema Merdeka yang ngetren satu single dari miliknya Danar Widianto, Tak Bisa Pulang tahun ini. Yeay, lagunya spesial buat yang sudah request juga. Terima kasih banyak. Ini ada Pak Cahaya di seputaran Tanggap sana. Katanya kirim salam juga. Salamnya buat istri tersayang yang lagi bikin sampian gebogan untuk odalan besok katanya. Semangat Mbak tuh. Terima kasih banyak sudah gabungan ya. Abis itu katanya Pak Cahaya nanti di jam 9 pengen dengerin lagunya Kahitna yang cantik. Boleh ditunggu ya, nanti masuk di himbauan malam jam 9 sampai nanti di jam 10. Jadi seperti biasa, Fans Gawang Merdeka untuk himbauan malam itu isinya adalah lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990. Jadi buat kalian yang mungkin suka juga sama single-single atau lagu-lagu di era tahun itu, silakan kalian bisa request juga malam hari ini. Silakan kalau mau request sekarang boleh, kalau mau request nanti juga boleh, ya kan? Tapi better kalian request dari sekarang aja supaya lagunya bisa Tiara siapin dan nanti enggak kehabisan slot gitu. Silakan ya, tapi nanti mengudaranya nanti ya, sesuai programnya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang ya lagu-lagu yang lebih baru gitu kan, 2011 sampai 2026 sekarang. Dan jangan lupa, karena sekarang adalah hari Selasa, otomatis kita Selasa galau. Jadi simpan dulu lagu-lagu manisnya, simpan dulu lagu-lagu romantisnya, keluarin dulu untuk kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan galau kalian, keluarin dulu sekarang, karena kita ada di edisi Selasa galau ya. Silakan cek and check lagi WhatsApp masing-masing, karena ada beberapa yang tadi sempat request lagu-lagu yang manis. Sayang banget gak bisa Tiara puterin, jadi silahkan kalian bisa cari lagu-lagu galau lainnya, oke? Terima kasih untuk fans Gawang Merdeka yang sudah monitor. Kita lanjut dulu, abis ini kita bakal dengerin lagu-lagu requestan lainnya. Tapi untuk sekarang Tiara mau puterin lagunya Raisa dulu, biar makin berasa vibes galaunya. Ini dia, Tak Berharap Lagi.

0: air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: hingga gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

97,7 FM Gema Merdeka. Ngetren ini adalah lagu dari miliknya Feby Putri, Fanistia. Judulnya adalah Daya Diri. Lagunya spesial untuk yang sudah request malam hari ini. Terima kasih. Ada semeton kita di daerah Kuta, ada Hellcross di daerah Kuta sana. Terima kasih banyak sudah monitor malam hari ini. Lagunya sudah meluncur. Terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah gabungan di sosial media kami, yang udah request lagu juga ditunggu. Nanti bakal Tiara puterin lagu-lagunya, nanti bakal Tiara calling-calling juga. Jadi jangan kemana-mana, oke? Okay? Untuk fans Gema Merdeka, terutama buat para cowok-cowok, Tiara punya informasi penting dulu nih. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan Fanistia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke, kita lanjut yuk. Fans Gema Merdeka, terima kasih. Ini juga ada Ibu Dewi dari seputaran Gulingan sana. Katanya mau request Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia. Boleh, cakep nih lagunya. Tapi mohon ditunggu ya untuk Ibu Dewi, karena lagunya masuk di himbuan malam. Nanti bakal Tiara puternya di jam 9, oke? Terima kasih juga buat yang lainnya yang udah request. Ada Ayu Cantik yang ikut gabungan, katanya mau lagu Sheila on Seven yang judulnya Dan ya. Katanya Wonogiri tempat yang indah dengan penuh kenangan yang indah, dikelilingi bunga biru yang sangat indah. Apakah Ayu Cantik sepulang dari jalan-jalan ke Wonogiri atau gimana nih ceritanya? Terima kasih sudah gabungan ya. Semoga masih happy.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Gemah, gemah, gemah, merdeka.

97.7 Kamu tuh JFM Gemang Merdeka, nggak tren putus atau terus. Satu single dari miliknya Judika. Ada yang lagi galau kayak Judika ini gak sih? Fansnya Gemang Merdeka bingung gitu ya, ini lagunya tentang sesuai judulnya, mau putus atau terus aja ya. Kalau putus nanti takutnya gini, tapi kalau diterusin kitanya yang makan hati gitu ya. Sudah meluncur dan lagunya spesial buat yang sudah request dong tentunya. Terima kasih banyak. Ada Cokus Permana di seputaran Sukawati sana. Terima kasih. Katanya salamnya buat semuanya yang lagi dengerin malam hari ini. Oke, terima kasih banyak buat Cokus Permana. Lanjut, fansnya Gemang Merdeka, terima kasih juga. Ini ada Dek Mas Panjul yang ikut gabungan juga, yang lagi monitor dari belah Batu Gianyar. Terus ada Dek Na juga di Batu Belan sana. Terima kasih banyak beli Dek Na sudah ikut bergabung. Katanya masih beres-beres, beres-beres malam hari ini, persiapan prepare besok odalan gitu katanya. Jadinya prepare-nya sambil dengerin Gemang Merdeka. Salam rahayu untuk semua katanya. Oke. Terima kasih sudah bergabung. Abis itu fans Gemang Merdeka, terima kasih juga buat yang lainnya yang sudah request juga, terima kasih. Ditunggu, nanti bakal Tiara puterin satu persatu lagu requestannya. Kita lanjut dulu ke lagunya Bernadia, Satu Bulan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 107 FM Gema Merdeka. Ngetren sakit, aku sakit. Lagunya Republik sudah meluncur malam hari ini. Lagunya spesial yang sudah request. Terima kasih mau Puput Nata di seputaran Besakih sana. Katanya salamnya buat semua fans CGM aja. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah monitor dimanapun kalian berada ya malam hari ini. Kalau mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ini galau semua lagunya? Iya, karena kamu lagi dengerin program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Jadi selama 2 jam ini, dari jam 7 sampai nanti di jam 9, itu lagunya adalah yang galau-galau gitu. Untuk yang manis-manis nanti di hari Kamis bisa kamu request ya. Terima kasih banyak. Sebelum kita lanjut, abis ini udah Tiara siapin lagunya Liodra yang tak selalu memiliki gitu kan. Karena kadang kita cukup untuk mengikhlaskan seseorang aja. Aduh. Nanti kita dengerin, tapi sekarang ada informasi penting dulu untuk Anda yang jadi masyarakat di kawasan Imam Bonjol, Teuku Umar, dan sekitarnya. Untuk kalian yang membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan.

kebutuhan lainnya gak usah bingung, kalian langsung meluncur ke Bali Stars cabang Imam Bonjol. Alamatnya itu di Jalan Imam Bonjol nomor 250A, Pemecutan Klot dan Pasar, tepatnya di sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Kalau mau tanya-tanya, bisa lewat telepon atau WhatsAppnya di 081-237-250-574. Untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini sejatinya banyak banget punya cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok loh. Keren banget kan? Yuk, di mana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Jukut kentang, petimbang ares, Anda datang di Jamin beres.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97, kamu tuh jawabannya gemar merdeka ngatain babak terakhir satu single dari milik Kera Imla Ode. Aduh, babak terakhir fase mengikhlaskan gitu ya Fanistia ya. Bahagia dah kamu sama pilihan kamu ya gitu kan. Dan aku akan mencari kebahagiaanku sendiri juga nanti saat aku sudah siap gitu ya. Cukup galau Fanisa Gawa Mereka. Semoga kalian juga suka sama singlenya ya. Terima kasih untuk Fanisa Gawa Mereka masih monitor malam hari ini. Dan jangan lupa juga untuk anda buat para cowok-cowok juga, terutama biar makin full power, jangan lupa kalian konsumsi Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Fansnya jangan berlebihan. Oke? Belinya bisa di apotek ataupun di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja kapotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97, kamu tuh ya FM Gema Merdeka, ngetren jangan datang saat kesepian. Satu lagu dari miliknya Fajar Nur. Siapa di sini yang mungkin relate sama single ini gitu ya, fans dia ya. Kita lagi sakit hati ceritanya, tapi kita pilih untuk diam, gak membalas gitu kan. Kita yang nanggung semuanya sendiri, padahal sebenarnya kita juga terluka gitu kan. Dan di satu sisi, ya udah tenang, aku gak bakal ngungkapin semuanya kok. Tapi kalau kamu kesepian, please gak usah datang ke aku lagi, kayak gitu. Lagunya spesial buat Mangna di seputaran kesiman sana yang sudah request malam hari ini. Terima kasih sudah gabungan di WhatsApp kami 081558977. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat yang lainnya. Untuk yang belum Tiara peluncurkan lagu-lagu requestannya, sabar ya. Nanti bakal Tiara puterin satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini, oke? Terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren, fans Gema Merdeka. Ini ada Bapak Egar di seputaran Angenta ke sana. Terus ada Pandit Omong Nasrokadan di daerah Bangli. Terus ada Mbok Aini juga dari Pulau Misol. Ada juga Madehan Rasa Putra di Tabanan. Ada Dede Mahes juga di Angenta ke. Mbok Miniasih di luas Tabanan juga monitor. Serta ada Yan Widi di Gunung Kunyit sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

bilang 7, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Nggak tahu siapa yang ikut nyanyi, hayo. Single hitsnya Fori Fans, ini dia, Serana. Spesial, malam hari ini juga meluncur untuk yang sudah request. Terima kasih, ada Sulatre di daerah Besakih sana. Terima kasih banyak sudah monitor malam hari ini. Lanjut, terima kasih juga buat yang lainnya. Ini ada Wira di Gianyar. Sayang banget lagu yang di request tuh gak ada di sini loh. Jadi Tiara tadi udah balas komenannya. Mau lagu yang lain silahkan, nanti bisa komen-komen atau bisa chat lagi ya. Terima kasih juga buat yang lainnya. Kita balik lagi ke Facebook karena masih banyak yang belum Tiara calling-calling. Jadi mari kita calling-calling yang di Facebook kita di Gema Merdeka Ngetren. Kira-kira ada siapa lagi kah yang sudah komen-komen dari tadi yang masih monitor gitu kan. Terima kasih Pak Lin di seputaran Selisihan Klungkung. Terus ada Kakek Gema juga dari Tabanan Mandung. Ada Ayu Blas di daerah Ubud. Kemudian ada juga Pak Nyoman Landung dari Penasan Klungkung. Ada juga Iketut Ari Sugina Dinastra dari Jalan Gunung Andakase, Padang Sambian juga ikut hadir. Terus ada Dewi Artini di daerah Sesetan. Ada Mok Dek Nari juga di Tabanan sana. Sama ada Pak Wayanaya di seputaran Pedungan. Terima kasih ya sudah ikut gabungan. Kita lanjut kalau begitu dengan single lainnya. Sudah Tiara siapin satu lagu dari Tiara Andini. Ini dia, Bukan Untukku.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Saya!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Mengapa satu lagu dari Mereka Rudy Parulian juga sudah meluncur di malam hari ini. Lagunya spesial karena yang request ada Mode Agustin di daerah Dalung sana. Terima kasih banyak sudah ikut gabungan ya. Sudah monitor juga di malam hari ini. Katanya mau request juga untuk nanti di himbauan malam. Mau lagunya Aaron yang takkan pisah. Salamnya buat seseorang yang jauh di sana. Sampai dengan detik ini, seseorang yang jauh di sana masih menjadi rahasia. Terima kasih Mode sudah ikut monitor malam hari ini, iya kan? Sudah ikut nyanyi pastinya di sana, iya kan? Terima kasih juga untuk fans Gowa mereka yang lainnya yang udah gabungan, yang udah mendengarkan juga dimanapun kalian berada. Pokoknya kita akan bergalau sampai nanti di jam 9 ya, fans Gowa Merdeka ya. Tapi kalau ngomongin masalah sampah itu gak boleh galau sih fans, tapi harus ada aksi nyatanya, ya kan? Karena masalah sampah itu jadi masalah global, apalagi sebagian besar itu kan sampah plastik ya, fans dia ya. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal-hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Terus jangan lupa juga kita harus memilah sampah, jangan dicampur sampahnya Fanstia ya. Terus kita bisa juga dengan cara mengurangi penggunaan sampah plastik, kantong plastik, styrofoam, sedotan plastik gitu kan, ataupun makanan minuman yang pakai kemasan plastik kalau bisa dikurang-kurangin gitu kan. Terus seperti yang tadi bilang tadi di awal, kita juga bisa ngolah sampah ya kan. Jadi yang organik-organik kita kumpulin, kita jadiin pupuk kompos gitu kan. Kayak sampah dapur, daun kering, sisa canang bisa kita kumpulin. Kita taruh di tong komposter atau kita buatin tebu modern gitu kan. Supaya dia bisa berubah jadi pupuk kompos gitu kan. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin pupuk kompos itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Jadi yuk, kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
5: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 kamu tuh JFM Gema Merdeka. Nyetaran lagu yang juga sempat ngehits banget Fenistia, lagunya Erni Zakri bersama dengan Ade Govinda yang judulnya Masing-masing. Yeay, malam hari ini meluncur spesial untuk yang sudah request Cika. Terima kasih banyak. Ini ada Bligus Bawo yang hadir di seputaran Batu Bulan sana. Kirim salam juga. Salamnya katanya buat Moda Yuratini, Mokada Ratna, Pandi Ebi, Pak Cahya Tangep, Mokmade Marleni, Mokomang Ayu, dan buat semuanya. Oke. Terima kasih ya. Lanjut, ada Modewi Ari juga di seputaran Klungkung sana yang juga ikut monitor. Katanya dari tadi ikutan nyanyi di kamar sendiri. Terus nanti di himbuan malam mau request ada band yang Manusia Bodoh. Boleh ditunggu nanti di jam 9-an. Oke, Fanisa Gama Merdeka. Setelah ini, Tiara mau baca informasi penting dulu buat generasi berencana, untuk adik-adik semuanya. Tahu gak sih, kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fanisa berani berbuat, otomatis Fanisa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa muda kita dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdeka Ngatran Bila Memang Kamu, lagu dari Betran Putra Onsu. Ini juga sempat ngehits banget kemarin ya, Fansti ya. Di bagian rapnya ini nih, waduh, cakep. Semoga Fansti ya tetap suka sama singlenya dan gak kerasa. Ternyata waktunya sudah hampir merapat jam 9 malam. Otomatis sisa lagi 9 menit aja waktu kita bergalau untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Fansti ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah monitor dimanapun kalian berada. Yang dengerin di tempat kerja, dengerin di rumah, di kamar, di toko, di warung, di SPBU, di senggol, di mobil, atau dimanapun kalian berada, pokoknya yang sudah ikut bergalau sama Tiara, terima kasih banyak ya. Semoga suka sama lagu-lagu yang sudah meluncur, yang udah di request sama Fanny Tia, sama lagu-lagu galau yang udah Tiara pilihin juga untuk kalian. Semoga suka. Abis ini jangan kemana-mana, nanti di jam 9 kita lanjut di program selanjutnya, Himbauan Malam, sampai nanti di jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini ya, Fanny Segawa Merdeka. Masih ada 2 lagu lagi yang udah Tiara siapin sebagai penutup program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau untuk edisi hari ini. Lagu dari Nabila Takiyah, Terpatah Terluka, sama ada lagu dari miliknya Alfian Dwi yang judulnya Ajarkan Aku. Kita dengerin sama-sama, dan jangan kemana-mana.

97, Kamu tuh Javam, Gemah Merdeka, Ngetren. Halo, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2, kawasan WR Supratman, nomor 284, Denpasar, Bali. Masih ditemenin sama Tiara malam hari ini untuk edisi hari Selasa di tanggal 7 Juli 2026. Kita sudah masuk di program Himbauan Malam selama 1 jam dari jam 9 sampai nanti di jam 10 malam ya. Fans Gemah Merdeka, untuk Anda yang ingin bergabung, yang pengen kirim-kirim salam atau yang pengen request lagu, silakan, mumpung masih ada space untuk lagu-lagu requestannya. Jadi silakan langsung gabungan di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558000977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gemah Merdeka Ngetren. Dan jangan lupa juga untuk yang sedang dan jauh di sana, silakan bisa dengerin via streaming kami. Silakan akses di radio.gemahmedia.id/gemah.

97, kamu tuh jawab film Gema Merdeka yang ngetrend lagunya Kahitna yang judulnya Cantik. Sudah meluncur juga untuk malam hari ini, spesial untuk yang sudah request juga. Terima kasih ya. Tadi juga lagu pertama, lagunya Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, itu juga spesial buat yang udah request. Lagu Shalom Seven juga, thank you so much untuk yang sudah request. Dan abis ini ada lagunya Project Pop, Dangdut Is The Music Of My Country. Biar ikutan berjoget dikit badannya, biar gak ngantuk ya malam-malam gini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request, terima kasih. Tadi siapa ya yang request lagunya Project Pop? Pokoknya ini yang request itu dia Facebook Gema Merdeka Ngetren. Ini dia Komang Aryani di seputaran Sanur Kajusan yang sudah request. Ditunggu sebentar lagi lagunya meluncur. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang lainnya yang udah dengerin Tiara, terima kasih ya. Jangan lupa loh untuk yang belum follow akun sosmednya Gema, cus bisa di follow dulu supaya fansnya gak ketinggalan sama update-update terbaru dari kami ya. Yang punya akun Instagram bisa follow juga di Radio Gema Merdeka, ada konten barunya juga, ada reels barunya juga tentang lomba layang-layang di Penanggala waktu ini, itu juga udah kami posting di Instagram. Jadi buat kalian yang belum sempat nonton, silakan ditengok-tengok di Instagram kami di Radio Gema Merdeka. Terus ada akun TikTok juga, silakan di follow Gema Merdeka Bali ya kan. Terus kalau di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Nah kalau untuk YouTube, mohon maaf banget fans Gema Merdeka, YouTube kami tuh sempat kena hack dari waktu ini sampai sekarang belum kembali. Jadi agak sedih, agak patah hati sebenarnya. Tapi ya gimana ya, mungkin kalau fans Gema Merdeka bisa bantuin untuk mengembalikan akun YouTube kami, boleh dong dibantu. Karena sayang banget ya, karena udah banyak banget konten yang masuk di sana ya kan, subscribersnya juga udah banyak. Tapi ya gimana ya, udah ke kayak gitu, udah kejadian kena hack. Jadi ya yang penting kita sudah tetap berusaha begitu ya, hasilnya kita lihat nanti bagaimana gitu ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah pernah nanyain tentang YouTube-nya Gema juga, berarti kalian udah aware banget sama kami, thank you so much. Sekali lagi buat yang fans Gema Merdeka, kalau punya cara atau mungkin mau coba-coba untuk mengembalikan akun YouTube-nya, boleh banget loh bantuannya. Thank you sebelumnya ya. Oke, kita lanjut kalau begitu ke lagunya Project Pop fans Gema Merdeka. Ini dia, Dangdut Is The Music Of My Country.

97 Kamu tuh Javam Gema Merdeka. Ngetren lagunya Aaron Takkan Pisah juga sudah meluncur malam hari ini. Spesial juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk fans Gema Merdeka yang sudah bergabung dan yang sudah monitor ya. Pak Cahya ditanggap lagu saya belum sudah Pak Cahya. Mungkin tadi ketinggalan gak sempat dengar kali ya. Tadi jam 9 lebih 17 itu sudah meluncur lagu Kahitna yang cantik. Lanjut, terima kasih banyak. Ini ada Kadek Darmo Yasa dari Batu Sese Rendang Karangasem juga ikut bergabung. Terima kasih. Ada juga Mopande Ebi dari Singapadu. Terima kasih juga sudah monitor. Terus ada Bapak Wayan Suade dari Kembangan Tulikup ikut gabungan juga sambil dengerin Tiara siaran katanya. Oke, terima kasih. Lanjut fans Tia. Abis ini ada lagunya, ada band Manusia Bodoh yang diriku sama Mbak Dewi Ari. Mbak Dewi Ari siap-siap karaokean ya dari kamar. Langsung kita puterin lagunya. Ini dia Manusia Bodoh dari Ada Band.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka, yang gak tren satu single dari miliknya Once. Dia Lova juga sudah meluncur malam hari ini. Lagunya spesial loh, fans Gema Merdeka, buat fans dia kita yang lagi monitor juga gabungan tadi di Instagram. Request lagu via DM Instagram ya. Terima kasih. Yang request adalah Obet Pires. Aduh, Tera takut salah baca. Pokoknya itu ya, terima kasih banyak buat kakak Obet yang sudah ikut request lagu di DM kami. Katanya lagunya buat kesayangannya, buat kekasihku Ayang Uli gitu katanya. Siap, terima kasih sudah ikut bergabung. Lagunya sudah meluncur, semoga masih didengar, masih monitor gitu ya, fans Gema Merdeka, terima kasih. Terus terima kasih juga buat yang lainnya. Kita lanjut sekarang sapa-sapa buat yang lain yang di Facebook Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih Made Kampiah seputaran Dubai. Nah, Dubai ini di mana coba? Dunia Barat? Atau beneran Dubai? Dubai. Waduh, terima kasih sudah monitor dimanapun kamu berada ya. Terus ada juga Ketut Sudianya Ketut, ada Kadek Hanra di Sanur juga, terus ada Bujiro Soka di Pedungan, kemudian ada Desang Tuk Ketut dari Siangan Gianyar, ada Kakek Dania juga di Sanur ikut monitor, ada juga Mbak Rai Sekarti di seputaran Kerobokan, ada Pak Tutir Tekan Nuruhan juga di Tambak Siring Gianyar, kemudian ada Nilam Wija di Gatsu Timur, ada juga Nyoman Sukahiro dari Sangsit Singaraja. Terima kasih banyak ya. Kita lanjut lagu berikutnya, lagunya Bunga Citra Lestari, tentang kamu.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka Transadis. Ini lagu dari miliknya Afgan. Yay, semoga fansnya suka. Kita lanjut, siapa lagi beberapa yang belum Tiara calling di Facebooknya Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih. Kada Giri di seputaran Sanur sana, ada Wayan Siaje di seputaran Mas Ubud, ada Tumyam Virgo di warga Medan ikut hadir juga, terus ada De Apong di Tegak Klungkung, ada Yuga Vendor juga, kemudian ada Ibu Gusti Ayu Parwati dari Ceko Maria juga ikut komen, serta Bu Ketut Jenny dari Gianyar Abian Basesana. Terima kasih. Ada juga Bu Putu Widiasih di Payangan Gianyar. Oke. Terima kasih banyak ya fans Gema Merdeka. Semoga udah semua Tiara calling-calling, semoga gak ada yang ketinggalan. Tapi misal kalau ada yang ketinggalan, maaf ya fans Gema Merdeka, mungkin keselip jadi Tiara gak sempat baca. Tapi mungkin besok bisa ikut gabungan lagi, supaya besok bisa Tiara calling-calling lagi. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Berhubung karena durasi juga udah hampir jam 10, jadi kita tutup dulu program himbauan malamnya Fans Gema Merdeka. Tapi abis ini jangan kemana-mana, karena masih bareng Tiara juga di program selanjutnya, Musik di Keheningan Malam. Sampai nanti malam Tiara akan ajak Anda untuk bernostalgia dengan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan kemana-mana ya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah monitor di program himbauan malam. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih kerja shift malam, mungkin malam hari ini. Selamat siap-siap untuk istirahat juga untuk Anda yang sudah istirahat malam hari ini, iya kan, sambil masih ditemenin sama lagu-lagu nostalgia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Renvensi Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata salah satu trik agar parfum menempel dengan tahan lama adalah dengan cara menyemprot parfum ke badan kita setelah mandi saat tubuh kita masih lembab. Anda bisa menggunakan pelembab atau body lotion tanpa wangi setelah mandi untuk menciptakan dasar yang kuat untuk aroma. Lalu semprot parfum ke titik-titik nadi seperti pergelangan tangan, leher, belakang telinga, siku bagian dalam, serta belakang lutut.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Info Gema Merdeka.
1: Mulan Jamila adalah penyanyi solo asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokal yang kuat serta penampilannya yang penuh percaya diri. Namanya mulai dikenal luas sebagai bagian dari duo Ratu, sebelum kemudian sukses meniti karir sebagai solois dan menjadi salah satu penyanyi perempuan populer di industri musik tanah air. Popularitas Mulan Jamila semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Makhluk Tuhan Paling Seksi, Wonder Woman, dan Cinta Mati yang sukses menjadi favorit di kalangan pendengar musik Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai salah satu penyanyi papan atas Indonesia. Dengan perpaduan musik pop, rock, dan sentuhan modern yang khas, Mulan Jamila berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia yang dikenal melalui karya-karya energik serta perjalanan karir yang panjang di industri musik tanah air.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fans ya Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kapulaga adalah rempah aromatik dari keluarga jahe-jahean atau Singiberaceae yang bijinya digunakan sebagai penyedap masakan dan bahan obat herbal. Kandungan kalium dan efek diuretiknya ini membantu mengontrol hipertensi. Senyawa antibakterinya efektif membasmi bakteri penyebab gigi berlubang dan mencegah bau mulut. Senyawa bioaktifnya melindungi sel tubuh dari radikal bebas dan berpotensi mencegah penyakit kronis. Sifat anti radangnya sering dimanfaatkan dalam aromaterapi untuk melancarkan saluran pernafasan. Kapulaga dapat membantu menenangkan lambung, meredakan kembung, serta mencegah mual.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 12 malam ini. Semoga semuanya suka ya dengan lagu-lagu yang sudah meluncur. Ketemu lagi besok, oke? Jadi besok jangan lupa stay tune lagi ya. Terima kasih, selamat malam.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Virgia Hasan Mata Biru. Tapi kalau jam segini biasanya bukan mata biru ya, tapi mata merah nih fans dia. Mata merah karena masih kurang tidur ya. Waduh, yang kemarin begadang, ngapain begadang ya? Kalau misalnya sudah nggak ada kerjaan, lebih baik kita tidur lebih awal ya, biar paginya bangun lebih semangat lagi nih fans Tiago Reka. Tapi buat yang terpaksa begadang karena masih ada tugas yang harus diselesaikan, abis itu bangun pagi ya, matanya masih merah, ya udah lebih baik cuci muka dulu dan jangan lupa untuk minum air putih dulu ya. Minum air putih dulu, setelah itu baru ngopi ya. Ngopi dan sarapan nih fans Tiago Reka. Oke, buat fans Tiago Reka yang lagi sarapan ya, biar tambah semangat lagi suasana pagi ini, sambil menikmati menu sarapan, fans Tiago Reka bisa sambil jobar juga ya dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Fans Tiago Reka bisa langsung bergabung di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Gema Merdeka Ngetren dari Cita-Citata Pernikahan Dini. Sudah di request lagunya oleh Nini Gusta yang ada di seputaran Pemedilan ya. Terima kasih Nini Gusta sudah bergabung. Lanjut lagi kita menyapa fans Tia Goreka yang lainnya juga ya, yang sudah bergabung. Ada siapa ini yang sudah bergabung? Ada Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tohpati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut lagi yang sudah bergabung juga ada siapa ini? Ada Bu Nyoman Rasmianti yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Selamat pagi juga buat Mokni Neki yang ada di seputaran Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Terima kasih sudah bergabung ya. Selamat pagi juga buat Dadong Dima yang ada di seputaran Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung Dadong Dima ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu, Gia Anyar. Selamat beraktivitas kembali ya. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih Bu Made Masih sudah selalu setia monitor setiap pagi ini ya. Sambil masak-masak, terus sambil habis masak-masak lanjut lagi nyapu gitu ya. Tapi tetap monitor juga pastinya di 97,7 FM. Terima kasih banyak Bu Made Masih, buat keluarga di rumah juga ya. Salam buat semuanya. Terus ada juga yang sudah bergabung. Ada siapakah selanjutnya? Ada Ibu Uwi, Bu Uwi yang ada di seputaran Mawar Tabanan, mau request lagu Nggak Pakai Lama dari Keke. Oke, nggak pakai lama juga kok ya. Langsung saja satu lagu dari Keke, Nggak Pakai Lama.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Arneta Julia, Saat Jumpa Pertama. Nah, di saat kita berjumpa pertama, fans Tiago Merdeka pasti sudah langsung follow dong ya akun Instagram Radio Gema Merdeka, dan pastinya YouTube-nya Gema Merdeka juga ya, yaitu Gema Merdeka Bali. Tapi buat fans Tiago Merdeka yang belum follow, masih bisa kok ya, silakan yang belum follow bisa follow dari sekarang ya akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu juga jangan lupa untuk subscribe ya, dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrayan Fans Setia Gema Merdeka, sebuah warung di Jalan Raya Panji, Dusun Kelod Kauh, Desa Panji, Kabupaten Buleleng mengalami kebakaran. Petugas pemadam kebakaran Buleleng yang menerima laporan langsung menuju lokasi dengan mengerahkan 14 personel dan 2 unit armada pemadam. Setelah berjibaku selama sekitar 1 jam 10 menit, api akhirnya berhasil dipadamkan. Warung tersebut diketahui oleh warga setempat beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian material ini diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis. Cerdas, independen.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita menyapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung. Kita sapa dulu yang ada di Sawah Besar. Sawah Besar alias seputaran wilayah Betengsari. Selamat pagi buat siapa ini? Buat Bab enggak ada namanya ini ya. Sebentar. Ada Bapak Gusti Kriya gitu ya. Bapak Gusti Kriya, terima kasih sudah bergabung. Dari nama kontaknya ya. Dari nama kontaknya Gus Aldi tahu ya. Terima kasih sudah request lagunya Dul Sumbang ya, featuring. Oh sorry, bukan Dul Sumbang ya. Ini request yang kemarin. Lagu Pamer Bojo katanya ini. Lagu Pamer Bojo versi koplonya. Oke, versi koplonya siapa kira-kira yang nyanyi? Sebentar, yang sudah bergabung yang lainnya. Sabar dulu ya, yang miss call. Nanti pasti Gus Aldi bacain kok ya. Oke, jadi walaupun gak miss call, pasti Gus Aldi bacain ya. Nela Karisma, Pamer Bojo. Versi koplonya memang yang ini ya, di cover oleh Nela Karisma ya. Oke, terima kasih buat Aji Gusti Kriya ya. Terima kasih sudah bergabung yang ada di Sawah Besar alias seputaran wilayah Betengsari. Lagunya sebentar lagi sudah siap diputerin ya. Kemudian yang sudah bergabung juga ada Pak Cahya yang ada di seputaran Jalan Raya Tanggap Mengui. Lagunya I Mei Mei sudah langsung mengudara ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Ngurah yang ada di seputaran Pipit Permai Batu Bulan. Terima kasih juga sudah bergabung. Mau request lagunya Dina Mariana yang judulnya Sekedar Bertanya. Oke, ditunggu lagunya, terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Komang Sri Mudiasih yang ada di Karangasem Desa Selumbung. Mau request lagu Garam dan Madu. Oke, ditunggu lagunya buat Komang Sri Mudiasih ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada Pansudi yang ada di seputaran Beluhu. Terima kasih juga sudah bergabung di WhatsApp. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga yang sudah bergabung Bu Ketut Rida yang ada di Jalan Sekar Tunjung. Oke, kita lanjut lagi yang lainnya. Kita sapa juga yang ada di Pasar Ketapian. Ada Pak Murke, selamat pagi Pak Murke. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Ada Metode D atau Metode Badung ya, yang ada di seputaran Belah Batu Gianyar. Buat fans Tia Goreka yang belum bergabung, silakan masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi. Langsung saja yang sudah request tadi ya, ada Aji Gusti Kriya request lagu Pamer Bojo versi koplonya ya, di cover oleh Nela Karisma.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari trio Macan, Jaran Goyang. Masih semangat bergoyang pagi ini? Pastinya masih dong ya. Atau kalau fans Tiago Reka yang merasa semangatnya sudah mulai menurun, tenang aja, sekarang sudah ada Vitalik ya, yang sudah siap menjadi penyemangat Anda. Nah, fans Tiago Reka, Vitalik ini sudah hadir kembali ya, dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gama Merdeka ngetren satu lagu dari Uut Permatasari, Madu dan Racun. Lebih baik kita bikin masa depan kita semanis madu ya, jangan sampai malah menjadi racun masa depan kita nih Van Setia Gawadeka. Tergantung apa yang kita lakukan di usia muda nih Van Setia ya. Kalau masa muda kita, kita isi dengan kegiatan positif atau hal-hal yang positif, masa depan kita pun juga jadi semanis madu ya, lebih cerah pastinya Van Setia Gawadeka. Nah, selain itu juga, kalau misalnya kita isi masa muda kita dengan kegiatan atau hal-hal yang negatif, masa depan kita pasti bakalan menjadi racun juga nih, Van Setia. Jangan sampai seperti ini ya. Nah, untuk itu, ayo kita isi masa muda kita dengan hal-hal yang positif ya. Alangkah baiknya diisi dengan prestasi juga nih, Van Setia. Selain itu juga, jangan lupa informasi yang satu ini ya. Informasi yang satu ini pastinya tidak kalah pentingnya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana juga nih, Van Setia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya. Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Semakin banyak yang sudah bergabung, terima kasih semuanya ya, luar biasa. Waktunya kita sapa kembali deh ya, yang tadi belum sempat Gus Aldi sapa. Kita lanjut menyapa kembali. Ada Gede Sedit, Gede Sedit yang ada di Sale Abian apa Abuan ini ya. Gede Sedit di Sale ya, di Abuan Susut di Bangli ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Oke, semangat dan selamat bertugas buat Gus Aldi. Oke, terima kasih ya buat Gede Sedit yang ada di Sale Abuan Susut Bangli ya. Selamat beraktivitas juga. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Ibu Jenny. Ibu Jenny request lagunya

Kade Mulyani. Terus ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung ada Adi Pratama yang ada di Kelungkung ya. Lagunya Jaran Goyang dari Trio Macan ya, sudah langsung mengedara tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Ovan yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih juga sudah bergabung. Buat fans Setia Goreka yang lagunya belum diputar, yang belum diputar masih ada waktu ya, sekitar 10 menit lagi. Yang belum bergabung, waduh, dari tadi kemana aja? Baru bangun mungkin ya. Ya udah, lagunya sudah... Sepertinya waktunya sih sudah mepet ini ya. Jadi mohon maaf buat fans Setia Goreka yang baru bergabung ya. Tapi sudah Gus Aldi sapa tadi ya, yang baru bergabung ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fanstia Gema Merdeka. Jangan lupa semangatkan hari-hari Anda dengan Vitalik nih Fanstia ya. Terutama buat Fanstia Gema yang sering merasa mudah lelah, Vitalik kini sudah hadir untuk menyemangatkan Fanstia Gema lagi ya. Sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang. Jadi Vitalik kini sudah hadir kembali nih Fanstia dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu

0: dua kali saja ya. Jadi, dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, Fans Tiago Deka, karena waktu kita juga sudah mendekati jam 7 pagi ya, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini. Terima kasih buat Fans Tiago Deka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka. Terima kasih banyak semuanya sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut pagi ini ya. Semoga bisa menambah semangat juga nih Fans Tia. Oke, sebentar lagi, sambil beraktivitas, Fans Tiago Deka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu hits Indonesia di program Tirama jam 7 sampai jam 9 pagi, dilengkapi dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Jadi tetap setia di sini ya, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
1: Sayang pacaran yuk, tumpahkan rasa rindu, ngambeknya udah dulu, maafin deh aku.

107, kamu tuh JFM Gema Merdeka ngetrain. Hai, selamat pagi fansnya Gema Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Pagi ini ketemu sama Tiara pagi hari ini untuk edisi hari Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2026, tentu di program Tirama, Tirai Musik Aktivitas. Yay, seperti biasa pagi hari ini selama 2 jam ya, dari jam 7 sampai nanti di jam 9, Tiara yang bakal nemenin aktivitas pagi kalian yang lagi prepare, yang lagi sarapan, ya kan? Jadi semangat buat kita semuanya untuk edisi hari ini. Kalau pengen gabungan, pengen request lagu, silahkan ya fansnya, seperti biasa bisa gabungan di WhatsApp kami 081558977, atau bisa komen-komen juga di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragak kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis. Jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97.7 Kamu tuh YFM Gema Merdeka ngetren satu single dari milik Rocket Rockers. Dia meluncur pagi hari ini fans Gema Merdeka yang judulnya Pesta. Lagunya spesial buat yang sudah request juga di pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah monitor, sudah gabungan juga di WhatsApp kami di 081558000977. Terima kasih juga buat yang lainnya, fans Gawa Merdeka yang sudah gabungan, yang sudah request lagu. Ditunggu satu persatu lagunya akan Tiara putarkan ya. Dan untuk kalian yang belum gabungan, silakan gabungan yuk. Kita seru-seruan pagi hari ini di program Potlot. Kalian bisa gabungan, bisa request lagu juga ya. Gak ketinggalan juga, akan ada informasi-informasi penting pagi hari ini fans Gawa Merdeka yang bakal Tiara bacain. Plus juga kita akan bahas jadwal PKB hari ini ya. Jadi kira-kira ada jadwal apakah hari ini? Ditunggu informasinya sesaat lagi ya. Sekarang ada informasi penting dulu nih. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Karena Bank BPD Bali ini tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini, Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

107.7 Kamu tuh Javang Menggema Merdeka Ngetren sudah meluncur lagu dari mereka Jambru Hapus Saja Nomorku. Lagu yang spesial buat yang sudah request, terima kasih banyak. Ini kayak lagu favoritnya fans The Gawang Merdeka karena pasti selalu request lagu ini ya. Oke, terima kasih banyak fans The Gawang Merdeka. Kita lanjut kalau begitu ya ke informasi penting lainnya di pagi hari ini. Untuk fans The Gawang Merdeka, sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya, dan fans setiap pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka, ngetren satu single dari miliknya Kotak yang judulnya Haters sudah meluncur. Spesial juga untuk yang sudah request pagi hari ini. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung, sudah monitor juga ya kan, dan sudah bernyanyi bersama Tiara sama singlenya Kotak yang judulnya Haters. Namanya juga haters gitu ya fans dia ya, kayak apapun yang kita lakuin tuh pasti bakal dinilai salah sama dia. Jadi ya, ya udah sih biarin aja dia hidup dengan kehidupan dia yang penuh keirian sama kita kayak gitu kan. Nanti kita tetap jalan aja, tetap hidup, tetap menikmati hidup yang cuma satu kali ini tanpa rasa yang aneh-aneh gitu. Oke, Ivan bisa gue mereka jauh-jauhin aja ya. Pokoknya mereka-mereka yang gak suka ngeliat kita bahagia gitu ya. Oke, lanjut. Ivan bisa gue merdeka, semangat pagi. Bagaimana aktivitas kalian pagi hari ini? Iya kan, semoga makin happy, makin bersemangat berkat dengerin lagu-lagu Pop Indonesia pagi hari ini ya. Terus buat generasi berencana, untuk adik-adik semua, Tiara juga punya informasi penting loh. Tahu kan kalau menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget. Jadi yuk lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Enakan fans dia. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
1: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
2: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
3: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
4: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
1: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
3: Malam ini, Papa siap, Ma.
2: Ayo, Pa.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

97, kamu tuh jawab kamu merdeka. Ngetren lagunya JKT48, judulnya adalah 12 angkat yang sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini. Lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Tadi Tiara cek di Facebook ada yang request lagu ini, Fanistia. Jadi Tiara puterin deh. Terima kasih banyak sudah bergabung di edisi hari ini. Oke, Wednesday go mereka. Oh ya, lanjut jadwal PKB-nya ya. 7:30 malam nanti akan ada apa? Kita cek and recheck dulu. Oke, 7:30 malam itu akan ada utsawa atau parade wayang kulit ya dari Pepadi Kota Denpasar, Dalang Chandra Strip SKS Duta Kota Denpasar. Lokasi pagelarannya atau paradenya di depan Gedung Kria ya. Terus masih di jam yang sama tapi dengan lokasi yang berbeda, fansnya gue mereka di jam 7:30 malam itu akan ada utsawa atau parade gong kebiar dewasa dari komunitas seni Sanggar Naya Art dari Banjar Menguntur di Sebatu Bulan Kecamatan Sukawati Duta Kabupaten Gianyar. Terus juga dari komunitas seni Batu Renggong dari Banjar Delot Bali Agung di Semeng Kecamatan Mengwi Duta Kabupaten Badung di panggung terbuka Arda Chandra. Kemudian fans juga mereka di gedung Siratnawo itu bakalan ada BWCC ya kan, akan ada rekesedana performance dari Korea Selatan, fans juga mereka. Itu dia fans gue mereka untuk jadwal PKB hari ini di tanggal 8 Juli 2026 ya. Semoga buat kalian yang belum sempat melalui ke PKB, mungkin hari ini bisa melalui ke PKB sebelum PKB-nya tutup ya fans dia ya. Baiklah, gak kerasa juga udah jam 8 pagi, otomatis kita udah masuk di session yang kedua juga. Jadi jangan kemana-mana, nanti Tiara akan lanjutkan untuk informasi tentang kecantikan seperti biasa di setiap hari Rabu.